ya, mumpung dikasih belanjain untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, Lisa kasih referensi saja untuk belanja yang paling tepat itu hanya di Suryato Serba, karena di sana selain teman Elsanda mendapatkan kenyamanan dalam hal berbelanja, pengalaman berbelanja yang mengasihkan, menyenangkan, karena di sana segala kebutuhan rumah tangga mulai dari sayur mayur, buah-buahan, kue, makeup, sembako, dan juga apapun itu, termasuk juga peralatan rumah tangga seperti sapu, sikat lantai, atau juga lap dapur, itu semua ada di sana. Ember-ember, gayung, segala macam tuh bisa dibeli, didapetin di Suryato Serba. Ya, silakan saja. Karena letaknya gampang dilihat dari jalan raya, sering ngadain event juga untuk anak-anak di halaman yang parkirnya luas sekali. Teman Elsanda tuh bisa ya, terutama buat bunda-bundanya ngajakin suami dan juga anak-anak ya. Karena di sana juga ada arena bermain yang bisa menyenangkan hati putra-putri teman Elsanda untuk bisa bermain di sana sementara bundanya belanja ya. Ayahnya kemana? Ayahnya nongkrong aja, nungguin bunda gitu ya. Atau nemenin bundanya juga enggak apa-apa gitu ya. Silakan untuk bisa berbelanja di Suryato Serba, di Jati Barang, atau di Indramayu Kota, semua ada. Kebutuhan bisa didapatkan di sana. Oke, teman Elsanda, masih dari Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu, dan masih bersama saya dong, Liza Said, untuk edisi hari Jumat di tanggal 4 September 2026.

0: dari Wings Food.
1: Aki, Aki, ya tinggal di samping anyar nih nih. Oke, sedau jeng lipen ini. Hebring kan?
2: Tuh.
1: Ih, dasar salah tipika sebelin. Ih.
2: Boro-boro muji sateh. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
1: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaiya.
2: Dah. Ubaran kemana?
1: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geus ka uji jeung ka percaya ampung ubaran sagala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeung sajabana.
3: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
6: Nama saya itu Warik Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok, ya. Hencok asam urat. Terus sudah lama, hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tersepleng langsung. Bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sleuk, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
8: Rp15.000. 96,2 FM.

6,2 FM Elsanda. Selamat pagi untuk yang baru bergabung dengan siarannya Liza di frekuensi radio 96,2 FM ya. Masih dong dengerin suara centilnya aku. Kenapa dibilang centil? Iya, Liza tuh sok imut gitu ya. Kalau siaran diimut-imutin supaya kelihatan masih muda. Padahal udah berumur gitu ya, udah dewasa. Kok masih cakep? Iya, kelebihan saya di situlah, guys. Enggak lah, nanti kesannya riah gitu ya. Aku tuh cuman bercanda aja. Teman Elsanda, sekarang waktunya udah 20 menit ya, berlalu dari 7 pagi. Tentu informasinya masih banyak dong yang akan bisa hadirkan. Makanya pantengnya tuh di 96,2 FM Radio Elsanda. Masih dari hai untuk Bro Tengku. Cintaku, sayangku, manjaku, sahabat sesama insan radio gitu ya. Oh, dia mah sekarang udah jadi bos. Boleh bertanya? Boleh. Kedak kau lah nak nanya apa ya. Mana giftnya untuk aku? Iya, lempar-lemparlah dulu giftnya kau tuh. Ya teman Elsanda, sekali lagi Liza mengingatkan untuk teman Elsanda yang hari ini belum meneteskan matanya dengan menggunakan tetes mata Prima Netra. Karena obat ini baik banget ya untuk mengatasi mata minus, mata plus, katarak, rabun senja, silinder, penglihatan ganda, glukoma dan lain sebagainya. Solusinya itu meneteskan tetes mata Prima Netra. Beli yang asli di Radio Elsanda ya, karena kita tidak bertanggung jawab kalau Anda membeli yang abal-abal atau palsu. Makanya datangnya tuh ke Radio Elsanda untuk mendapatkan tetes mata Prima Netra yang asli. Harganya Rp150.000 saja. Teman Elsanda bisa langsung datang ke studio kami di Raya Sleman KM 3 Jati Barang Selia, Kabupaten Indramayu. Atau kalau nggak sempat datang ke studio kami, teman Elsanda bisa menggunakan jasa kurir. Jadi mantep-mantep aja di rumah, nanti obat tetes mata Prima Netranya kita antar langsung ke rumah gitu ya. Oke deh, untuk semuanya Radio Elsanda juga menjual ragam herbal pilihan. Herbal yang sudah mendapat restu dari BPOM dan juga Majelis Ulama Indonesia sehingga aman untuk digunakan dan juga dipergunakan ya. Semua yang berlabel BPOM dan juga Majelis Ulama Indonesia menjadi prioritas kami untuk bisa menjual herbal-herbal pilihan. Seperti salah satunya Prima Netra, kemudian ada minyak urut L74 ya. Kemudian juga ada macam-macam lah ya, iklan kan kami tuh bejibun banyak ya. Gak mungkin saya sebutin satu-satu, saking banyaknya ya. Oke, selamat pagi. Yuk tap-tap layar, satu orang satu paus. Oh boleh. Iya, kamu belum sawer-sawer aku pagi hari ini ya bro. Kamu kan orang kaya, se-Prabu Muli. Boleh lah dikasih paus ya, atau singa deh, atau hati yang koinnya 100 boleh lah ya, dikirimin ke mbakmu ini loh, Tengku. Boleh bertanya? Boleh. Makasih ya Tengku udah hadir di siarannya Kak Liza. Ya teman Elsanda, selamat pagi juga untuk Bunda Ayahanda yang hari ini udah mulai bekerja, menunaikan aktivitas rutinitasnya seperti biasa di pagi-pagi begini, ditemenin sama siarannya Liza yang menuju ke kantornya masing-masing. Semoga di perjalanan menyenangkan. Hadirnya Radio Elsanda akan menambah semangat semuanya dalam menjalani rutinitas dan aktivitas. Hati-hati di jalan Ayah. Semoga selamat di tujuan dengan selamat. Ditemenin sama siarannya Liza ya say. Biar tambah betah. Biar tambah nyaman kerjanya kalau dengerin siarannya Liza. Oh capcus ya. Untuk bundanya juga udah selesai nih. Nganter anak sekolah udah. Nganterin menemani suami di pagi hari, sarapan pagi, menyiapkan segala kebutuhannya untuk berangkat kerja juga udah. Sekarang tinggal bunda sendirian ada di rumah, gak ada temennya. Sudah, gak usah pikir panjang-panjang. Liza yang akan menemani aktivitasnya bunda pagi-pagi begini ya. Oke, pantengnya di 96,2 FM Elsanda. Bersama saya Liza Said Ayu. Kita joget lagi.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asik yang belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
3: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: 96,2 FM Asiana, paling

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.

0: 107,2 FM. El Sanda.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Di.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh.

0: Cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
0: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Wingscare
6: 96,2 FM, El Sanda. Paling hebat, Jeh.

0: pukul 8 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Halo, halo Pak. Ini saya petugas pemantau tsunami di Amerika. Mau ngabarin Pak, sebentar lagi tsunami mau datang ke Indonesia Pak. Tepatnya di Sumatera. Tolong ya Pak ya, sampaikan kepada pejabat berwenang untuk masalah ini. Maaf ya Pak ya.
2: Oh gitu, bentar ya Pak ya, saya telepon dulu. Halo?
3: Halo?
2: Halo Pak, barusan ada pejabat nelpon dari Amerika. Katanya tsunami mau datang ke Sumatera. Gimana ini Pak? Mau dijemput di bandara atau langsung disuruh ke hotel aja Pak?

107,2 FM Elsanda. Masih bersama saya Liza Said untuk edisi hari Jumat di tanggal 4 September 2026. Kembali lagi satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, teman Elsanda semua. Dari Kota Jakarta dikabarkan teman Elsanda, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif atau Ekraf menjajaki kolaborasi strategis bersama PT Jamu Jago untuk mengoptimalkan potensi jamu sebagai produk kreatif bernilai tambah tinggi yang mampu bersaing di pasar global sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar mengatakan ekosistem jamu nasional bisa menembus pasar global dengan pendekatan yang modern serta dipasarkan dengan format kekinian tanpa menghilangkan akar budayanya. Irene mengatakan jamu berpotensi menembus pasar global tetapi Indonesia masih menghadapi tantangan besar seperti supply chain, branding dan juga kelangkaan wirausahawan untuk skala industri. Dalam kolaborasi bersama PT Jamu Jago, Kemenkraf menyelaraskan program dalam menjaga keberlangsungan atau keberlanjutan tradisi kesehatan herbal serta memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK di dalam rantai pasokannya sebagai langkah awal. Ya teman Elsanda, Jamu Jago juga memaparkan inisiatif strategis untuk menghidupkan kembali budaya minum jamu sebagai bagian dari gaya hidup modern generasi muda melalui edukasi dan inovasi produk. Kemudian sinergi ini juga berjalan dengan tren positif industri berbasis kearifan lokal berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS yang diolah Kementerian Ekraf, subsektor kuliner memberikan kontribusi terbesar terhadap ekonomi kreatif pada tahun 2025 yaitu mencapai 41,06% dengan pertumbuhan sebesar 8,44%. Nilai ekspor barang ekonomi kreatif pada subsektor ini juga meningkat dari 0,23 miliar dolar Amerika Serikat pada periode Januari hingga April 2025 menjadi 0,28 miliar US dollar pada periode Januari hingga April 2026. Sementara itu Komisaris Utama Jamu Jago Bambang Sutantio mengatakan setiap menindaklanjuti arahan dari Wamen Ekraf demi kebangkitan jamu Indonesia diantaranya memastikan ketersediaan barang dan pergerakan logistik yang cepat serta rincian kebutuhan untuk jalannya program Jamu Jago harus terus berjalan. Demikian satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goreng!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
5: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
4: Oh, pantes.
6: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
7: 96,2 FM.

2 FM Elsanda, masih bersama saya Liza Sai dari Raya Sleman KM 3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu. Sampai tuntas nanti siaran Lisa di jam 12 siangnya saja. Dewi Asmara, Shanti Kanaya, udah nyanyi ya, bikin Lisa jadi joget-joget di pagi hari ini. Hai teman Elsanda yang mau berangkat umroh tapi bingungnya kenapa bunda? Bingungnya gak ada travel yang bisa memberangkatkan dengan keuangan yang pas-pasan gitu ya. Wah, tepat sekali, bundanya udah ada niat tuh mau berangkat umroh tapi keuangannya belum mumpuni, belum mencukupi untuk bisa berangkat umroh. Ya udah, gabung bersama Samira, teman Elsanda. Samira itu bisa ngebantu ya teman Elsanda untuk bisa berangkat umroh dengan kondisi keuangan yang belum terkumpul gitu ya. Langsung saja untuk mendepekan 8 juta rupiah langsung bisa berangkat, nanti kekurangannya bisa dilunasi setelah pulang dari umroh. Oke? Syaratnya yang digunakan adalah akad syariah dengan menyertakan KKKTP dan juga wawancara tanpa jaminan. Oke, kenapa mesti pilihnya Samira Travel? Karena Samira udah memenuhi syarat dari Kemenhaj yaitu 5P, pasti izinnya, pasti visanya, pasti pesawatnya, dan pasti keberangkatannya serta pasti hotelnya. Yuk gabung bersama Samira, bisa daftarnya di Radio Elsanda di Raya Sleman KM 3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu, atau bisa menghubungi Ibu Haja Siska Kartika di nomor 0817907 1515. Gitu deh, pilihnya yang benar-benar ya, jangan abal-abal, karena teman Elsanda sudah dikasih alternatif terbaik untuk bisa bergabung umrohnya bersama Samira Travel.

0: 96.2 FM El Sandia.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
0: 96.2 FM.

0: aman. Ganteng sih.
1: Heo, mana ini kue?
2: Iki lo makan di mana?
1: Oh, tangi turu, ambil susu mano, ambil susu mano. Sono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan nggak ganteng bu, mau kan yo susune kuwi susah ikendaran manis.
1: Ganteng terus, kau le le, gue yo golek gawean sing genah.
2: Kau nek menang lho bu, tuh nggak mau makan yo susu susu suwe to.
1: Nandur sawet kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, gue kan juga reti tau aku kan biar dia hobi nih mana rasa nesu-nesu ini tanganmu kok berunjal-berunjal gak betul nah, gue juga ngomong dulu terus tau gak no, manukku menang aku tak tukok ke mesin cuci mbak tambah ayo tambah ginis-ginis ya
1: tenang
2: kora ini salim sih nah, aku mulai gawain no susu ya
1: susunya seoke
2: oke, okay. Ya,

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Ya, ya.

0: 96.2 FM Elsiana. Paling
1: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.
5: Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
6: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Akeh pisan Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli Pak?
7: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener Kang, lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
9: 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
0: 96,2 FM Elsiana, paling

107,2 FM Elsanda. Masih bersama saya Liza Said untuk edisi hari Jumat pagi di tanggal 4 September 2026. Masih dari kawasan pusat siar kami di Raya Sleman KM3 Jatibarang Selia Kabupaten Indramayu. Dan masih teman Elsanda simak ajang atau program Spada. Selamat pagi Elsanda, sampai tuntas nanti di jam 12 ya. Satu buah kabar gembira guys. Oke deh. Nah sekarang Radio Elsanda tuh mau bagi-bagi duit ya. Jadi kudu harus simak terus siarannya kita. Karena nanti di jam 2 lebih 15 menit itu akan ada kuis bersama Royal by Soklin 500 rupiah. Tebar wangi dan kelembutannya, wanginya never ending. Keren banget dong, kumpulin aja ya teman Elsanda. Kalau di rumah tuh pakai Royal by Soklin. Nah, isinya digunakan untuk larutan pelembut pakaian. Terus cangkang atau bungkus kosongnya jangan dibuang ya Bunda. Bisa ikutan dengan mengumpulkan bungkus kosongnya saja menangkan hadiahnya uang tunai total 20 juta rupiah. Caranya seperti apa? Caranya kalau kepengen ikutan, Bunda harus mengumpulkan 4 kosong ya, 4 bungkus kosong Royal by Soklin 500 perak gitu ya. Dengan menyertakan nama, nomor induk kependudukan atau KTP juga boleh, alamatnya, terus nomor HP. Sertakan 4 varian Royal Soklin varian terbaru UV serum kemasan 500 perak ya. Teman Elsanda bisa mengumpulkan 4 varian tersebut yaitu Blossom, Sweet Floral, Sunny Day dan juga Lavender Mask. Kemudian teman Elsanda cantumkan juga program radio Elsanda yang menurut teman Elsanda itu menjadi favorit gitu ya. Boleh dijawab semuanya, Spada, Tembara atau Cipali. Boleh jawabannya salah satu atau boleh ketiga-tiganya. Yang penting menurut teman Elsanda itu favorit untuk didengerin gitu ya. Silakan saja. Jawabannya Spada, Tembara dan Cipali. Tuh Lisa udah kasih contekan ya. Gak apa-apa, omongan Lisa tadi dicontek aja gak apa-apa. Tuliskan di amplop tertutup ya, disertakan fotokopi KTP. Langsung deh masukin ke kotak undian yang sudah tersedia di Radio Elsanda. Jangan lupa untuk ikutan. Nanti di periode ini bulan apa? September, Oktober berarti ya. Nanti pengundiannya akan dilaksanakan dengan memperebutkan uang tunai total 20 juta rupiah.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Jeh.
1: Hai.
2: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
8: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
7: Iya, Dik.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
11: Alhamdulillah.
12: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
8: Terima kasih sabun krim ekonomi.
9: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
13: Wings Care.

0: pukul 9 pagi. Saatnya Podoran Elsanda.
1: Maaf Ki, bukatan Aki Dwe Wejangan kau kita. Ya ambil kita Ki, beli sepuluh jodoh. Terus beli ditolak kalau wadun baik Ki.
2: Oh, gampang Nang Usman. Iraki mesti ngelaksanakan telung eng.
1: Apa baik Ki, telung engku?
2: Eng sing pertama, Ira mesti ngusahakan diri kanggo luru wadon. Eng sing keloro, Ira mesti akeh ngedoa. Kah, kepaksa ke, bakal masih baik ditolak wadon. Ira mesti ngelaksanakan eng sing keteluk.
1: Apa Ki eng sing keteluku?
2: Eng sing keteluku, Ira mesti ngaca Nang Usman. Iya, bukatan kuonku. Wadon akeh sing nolak Ira ku Nang Usman. Wayaya Nang ya.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

96,2 FM Elsanda. Masih bersama saya Liza Said untuk edisi hari Jumat di 4 September 2026. Liza jumpa dulu sama member Elsanda yang saat ini lagi dengerin Liza siaran ya. Oh, capcus, cintaku, sayangku, manjaku. Oke, ada Mimi Kusnila yang punya catering dapur Sri Muja Majasari. Mimi Nuke yang punya meteran di Tugulor Sliek. Dan juga Kang Sony Nokmia, Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Terus ada juga Mama Ruki Mimi Ias di Bulak Teluk Agung. Mama Asmil Bos Orong-Orong di Bumeg Indramayu. Mimi Oza Kang Babil yang punya sarapan pagi di depan Masjid Sleman Lor. Dan terakhir ada Kang Adi Tumariti, sing duwe anak wadon di Serang, Banten. Oke cintaku, sayangku, manjaku. Berikut lagunya, Liza kirimin saja ya untuk semua teman Elsanda yang saat ini masih terus panteng di jalur 96,2

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
5: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.

96,2 FM Elsanda. Selamat bergabung saja untuk teman Elsanda yang saat ini masih ada di jalur frekuensi kita di 96,2 FM. Kembali lagi Liza kasih informasi ya untuk teman Elsanda yang sudah mengumpulkan cangkang atau bungkus kosong Royal by Soclean 500 perak. Jangan dibuang bungkus atau cangkangnya ya bun, kumpulin aja untuk 4 varian. Yang pasti nanti 4 cangkang atau bungkus kosong Royal setelah dipakai pengharum pewangi pelembut pakaiannya, bungkusnya jangan dibuang, kumpulin aja sebanyak 4. Masukkan ke dalam amplop tertutup, disertakan KTP, fotokopinya aja ya. Nah, teman Elsanda nanti ikuti aja program acara favorit di Radio Elsanda, pilih jawabannya Spada, Tembara atau Cipali favoritnya teman Elsanda gitu ya, gampang dong. Nanti ada hadiah yang kita sediakan, uang tunai total 20 juta rupiah persembahan dari Royal by Soclean 500 rupiah. Pengundiannya nanti di bulan Oktober ya teman Elsanda, ngumpulinnya dari sekarang. Kumpulkan sebanyak-banyaknya cangkang atau bungkus kosong Royal 500 by Soclean. Kirimkan saja atau masukkan ke dalam kotak undian yang sudah tersedia di Radio Elsanda untuk bisa diikut sertakan pada undian. Nanti di bulan Oktober akan ada pelaksanaan pengundian. Total uang yang didapat adalah 20 juta rupiah.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wingsfood.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi, kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
4: 5 Mitra Plasindo,
7: Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
9: Semua 6,2 FM.

0: Kumulai Dua FM. Elsa Anda.
1: Hai.
2: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
3: Ariel. Hai semua.
4: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Di.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wings Care.

0: 107,2 FM. Elsanda.
1: Pukul 10 pagi, saatnya Bodoran Elsanda. Nang Miun, menega nang?
2: Iya pak, anak apa?
1: Nang Miun, punten ya, bapak arep ngongkon Nang Miun. Tulung tukuaken sega rong bungkus, tapi ning warung Tegal. Ingat ya nang ya, ning warung Tegal. Awas aja suwe-suwe.
2: Oh, oke pak.
3: Satu jam kemudian.
4: Halo, Kian Miun. Kian karo siapa ya?
1: Miun, Kian karo bapak ke. Lagi nih ngenti, tuku seganing warung Tegal baik, suwe pisan ya.
4: Oh, bapak. Iya, pak. Kan lagi tuku sega paning warung Tegal. Nah, kekian, Miun lagi ningpis, pak. Ya, nembe tekang kerbon, pak. Paling terung jaman yang bisa balik ya, pak.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata. Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga 25.000 dan ukuran 5 mili seharga 15.000.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
3: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
2: Oh, pantes.
4: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas.

Sanda. Masih bersama saya Liza Said yang selalu setia menemani semuanya sampai tuntas nanti di jam 12-nya aja ya. Oke, teman Elsanda yang mau berangkat umroh bersama Samira, buruan aja segera daftar ke Radio Elsanda di Jalan Raya Sleman KM3. Iya, di Jalan Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu untuk bisa mendaftarkan diri teman Elsanda untuk bersama-sama dengan travel Samira. Bisa menghubungi Ibu Haja Siska Kartika di nomor 0817907-1515. Yuk gabung bersama Samira untuk pemberangkatan Anda menggunakan jasa Samira Travel Umroh.

0: Eh, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsa Anda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Akeh pisan Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. Kabeh produke kita dijamin kuat, awet bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
4: 106,2 FM Asiana, paling enak.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda. Hmm?
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2020.

0: pukul 11 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Bang, pokoknya saya tidak mau bayar.
2: Loh, kamu makan di sini ya harus bayar.
1: Ngapain saya harus bayar? Abang udah nipu saya.
2: Nipu gimana?
1: Lah ini katanya soto ayam, tapi kagak ada ayamnya sama sekali.
2: Eh mas, emangnya kalau situ beli jambu monyet, ada monyetnya?

Halo Sanda, itu dia dari si cantik Eri Suzan, Gerimis Melanda Hati. Wow, lagunya melo sekali ya teman Elsanda. Makasih untuk semuanya yang masih terus bersama saya di siaran live streaming di www.elsandafm.com ya. Ya teman Elsanda, yang hari ini berasa kondisi tubuhnya itu lagi tidak sehat-sehat saja. Sering merasa lelah, pegal otot, linu, sendi tulang, badan lesu, migrain, kesemutan, kaki terasa lemas. Terus juga gangguan-gangguan yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B. Nah teman Elsanda itu bisa langsung mengkonsumsi Neo Ultra Cup Gold. Karena tablet ini luar biasa ya, karena kandungan di dalamnya itu banyak vitamin seperti B1, B2, B12, kafein. Nah semua itu ada di Neo Ultra Cup Gold ya. Teman Elsanda bisa dapatkan di toko obat atau di Indomaret, minimarket, supermarket, toko online, itu semua tersedia. Untuk dosisnya satu kali saja dalam sehari teman Elsanda bisa konsumsi ya. Karena di dalamnya sekali lagi komposisi yang tepat sekali ada vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein. Oke, silakan saja untuk mengkonsumsi Neo Ultra Cup Gold setiap hari yang diproduksi oleh PT Hanson Pharma dan sudah terdaftar di BPOM dan Majelis Ulama Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: 96,2 FM.

Los Anda. Selamat siang saja untuk semuanya. Masih di Spada. Edisi hari ini bersama saya Liza. Saya sampai tuntas nanti di jam 12-nya. Oke teman Elsanda, Royal Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan wanginya never ending. Teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 lebih 15 menit siang, Royal Soclean 500 bagi-bagi hadiah. Ikuti tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda di 96,2 FM. Caranya, saat acara berlangsung silakan saja daftar terlebih dahulu, kirim WA-nya dengan mengetik Royal UV Serum by Soclean saset 500 spasi nama spasi usia spasi alamat. Kemudian kirimkan saja WhatsApp-nya ke Elsanda ke nomor 0823-1816-6669. Nah, untuk 3 orang yang beruntung, ini berkesempatan ikutan kuis Royal by Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan. Untuk teman Elsanda yang berhasil ngejawab pertanyaan dari penyiar dan yang benar akan mendapatkan uang tunai serta goodie bag dari Royal by Soclean 500. Jangan lupa ya, selama bulan September setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 12 lebih 15 menit siang hari, teman Elsanda bisa gabung untuk ikutan kuis di Radio Elsanda 96,2 FM. Oke, teman Elsanda nanti tungguin aja ya di ajang Tembara, teman Elsanda bisa ikutan bersama Bang Jo yang akan membawakan kuis di jam 2 lebih 15 menit.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas.

96,2 FM Elsanda. Tidak terasa kebersamaan saya Liza Said telah berakhir di lagu paling akhir untuk edisi hari keempat di bulan September 2026. Terima kasih untuk segala minat dengarnya. Terima kasih untuk attention yang sudah hadir meramaikan program pada hari ini bersama saya Liza Said sampai tuntas di jam 12 ya. Oke, untuk semua teman Elsanda dari kawasan Raya Sleman KM 3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu, segera saja saya Liza Said pamit mundur ya, karena sebentar lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Indramayu kota dan sekitarnya, sekaligus juga melaksanakan ibadah salat Jumat seperti itu ya. Dan makasih sekali lagi untuk kebersamaannya, makasih untuk segala-galanya. Sekali lagi dari kawasan Raya Sleman KM 3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu, yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said pamit mundur. Selamat siang untuk semuanya. As you know, we love you, goodbye now. See ya, bye-bye. Mwah.

0: 96.2 FM. El Sanda.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus, bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
9: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, Ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
10: Mutiara El Shanda.
11: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk-pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain, orang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, lalu meneteskan air mata.
12: Saatnya dikumandangkan azan untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين.
1: Mutiara El Shenda.
2: Menjaga kelangsungan dan berkembangnya sejumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut hati."
3: 96,2 FM El Sandia.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap,
5: Ariel.
6: Hai semua.
7: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
7: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi.

0: menemukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
0: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Wingscare
6: 96,2 FM Elsiana, paling

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Khalifah Sulaiman Al-Qanuni adalah salah satu Khalifah Turki Utsmani yang paling lama memerintah di antara para Khalifah yang lain. Beliau bertahta selama 46 tahun dengan prestasi yang luar biasa. Salah satu jasanya adalah memperkuat peraturan kekhilafahan Turki Utsmani dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panutan utama. Karena jasa inilah ia dijuluki Al-Qanuni. Khalifah Sulaiman dikenal sering beramal soleh, banyak berpuasa, qiyamul lail, dan keadilannya terhadap masyarakat. Perhatikanlah bagaimana ia mengakhiri hidupnya. Karena akhir kematian seseorang adalah penilaian akhir dari kehidupannya. Ketika Khalifah Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah hendak dimakamkan, terdengar wasiat bahwa sebelum kematiannya, beliau meminta dikuburkan dengan sebuah kotak yang terkunci miliknya. Keluarga dan orang terdekatnya tidak berani membuka apa isi kotak itu. Para ulama khawatir, jika yang ada di dalam kotak itu adalah intan berlian yang haram dikubur bersama jasad mayat, maka akhirnya sepakatlah para ulama untuk membuka kotak tersebut. Setelah dibuka, ternyata yang ada dalam kotak itu adalah kumpulan kertas-kertas usang yang merupakan fatwa-fatwa dari para mufti dan ulama, karena beliau dikenal tidak berani membuat sesuatu peraturan kecuali meminta fatwa dari para mufti daulah dan para ulama. Salah satu fatwa yang ada dalam kotak tersebut adalah permintaan Khalifah Sulaiman kepada mufti daulah Utsmaniyah saat itu, yaitu Abi Sa'ud Afandi rahimahullah, untuk menjelaskan tentang hukum meletakkan kapur di ranting-ranting pohon di istana kekhalifahan agar semut tidak masuk. Kapur-kapur ini bisa jadi membunuh semut-semut itu. Maka Abi Sa'ud Afandi saat itu memfatwakan bolehnya pemakaian kapur itu agar semut-semut tidak menyebar ke istana. Setelah membaca lembaran fatwa itu, Mufti Abi Sa'ud Afandi rahimahullah menangis terseduh-seduh seraya berkata, "Engkau telah menyelamatkan dirimu wahai Sulaiman. Engkau telah menyelamatkan dirimu wahai Sulaiman. Langit yang mana yang akan menaungiku? Dan bumi yang mana yang menerima kami semua jika kami salah dalam fatwa-fatwa kami?" Pendengar yang dirahmati Allah, itulah Khalifah Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah. Walaupun ia dikenal dengan Al-Qanun yang berarti sang pembuat peraturan, namun ternyata peraturan-peraturan yang dibuat itu tidak pernah terlepas dari pemikiran para mufti kekhilafahan. Dengan demikian, Sulaiman rahimahullah membawa kertas-kertas fatwa itu karena dikhawatirkan ketika ada yang menggugatnya di hari akhir, baik dari kalangan manusia atau hewan sekalipun. Ia ingin sekiranya ia membawa kertas-kertas itu sebagai hujjah di hari penghisaban. Masya Allah. Nah, yang menjadi inspirasi kita hari ini adalah tentang kehati-hatian sang khalifah yang cerdik dan soleh ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah singkat ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Biskuit tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Death, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 107,2 FM. Elsanda.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Aki, ya tinggal di samping anyar nini. Oke, sedau jeng lipen nini. Hebring kan?
4: Tuh.
3: Ih, dasar salah kipika sebelin.
4: Ih, boro-boro muji sateh. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget maneh sok jadi dua.
3: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaiya.
4: Dah. Ubaran kemana?
3: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geus ka uji jeung ka percaya ampung ubaran sagala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeung sajabana.
5: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
6: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh.
10: Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
9: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
0: Elsanda, 107,2 FM.

0: 99.2 FM. Elsanda.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
9: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko e, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
0: Sembilan enam koma dua FM Elsiana paling

0: 96.2 FM El Shania. Paling hebat je.
1: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare 96.2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan ayat 16, Allah Azza wa Jalla berfirman, فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولْ رَبِّي أَكْرَمَنْ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولْ رَبِّي أَهَانَنْ. Yang artinya, adapun manusia, apabila Rabbnya mengujinya lalu dia memuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Rabku telah memuliakanku. Adapun bila Rabnya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Rabku menghinakanku. Imam Ibnu Jarir atau Bari rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul Tafsir At-Tabari, beliau berkata, adapun manusia ketika ia diuji oleh Rabnya dengan diberi nikmat dan kekayaan, yaitu dimuliakan dengan harta dan kemuliaan, serta diberi nikmat yang melimpah, ia pun berkata, Allah benar-benar telah memuliakanku. Ia pun bergembira dan senang. Lantas ia berkata, Rabbku telah memuliakanku dengan karunia ini. Kemudian At-Tabari rahimahullah menambahkan, adapun manusia jika ia ditimpa musibah oleh Rabbnya dengan disempitkan rezekinya, yaitu rezeki yang tidak begitu banyak, maka ia pun berkata bahwa Rabbnya telah menghinakan atau merendahkannya, sehingga ia pun tidak bersyukur atas karunia yang Allah berikan berupa keselamatan anggota badan dan rezeki berupa nikmat sehat pada jasadnya. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan maksud yang sama. Dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala mengingkari orang yang keliru dalam memahami maksud Allah

luaskan rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya menjadikan hal itu sebagai ujian. Namun dia menyangka dengan luasnya rezeki tersebut, berarti Allah telah memuliakannya. Sungguh tidak demikian. Sebenarnya itu hanyalah ujian. Sebaliknya, jika Allah menyempitkan rezeki, ia merasa bahwa Allah menghinakannya. Sebenarnya tidaklah sebagaimana yang ia sangka. Tidaklah seperti itu sama sekali. Allah memberi rezeki itu bisa jadi pada orang yang dia cintai atau pada yang tidak dia cintai. Begitu pula Allah menyempitkan rezeki pada orang yang dia cintai ataupun tidak. Sebenarnya yang jadi patokan ketika seseorang dilapangkan atau disempitkan rezekinya adalah dilihat dari ketaatannya kepada Allah Azza wa Jal dalam dua keadaan tersebut. Jika ia adalah seorang yang berkecukupan, lantas ia bersyukur kepada Allah dengan nikmat tersebut, maka inilah yang benar. Begitu pula ketika ia serba kekurangan, ia pun bersabar. Pendengar yang dirahmati Allah, inspirasi kita pada hari ini adalah hendaknya kita menyadari bahwa pada hakikatnya rezeki adalah sebuah ujian. Dan hendaknya kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jal. Dengan mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan tanpa mengingkari nikmat itu sedikit pun. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

0: Mutiara El Shenda.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baqa bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 L Sanda FM Asik yang makin asik baca paling eh baje wilujeng siang teman El Sanda kepanggi malam sarang kula juar diasa tang selebet acara tembara El Sanda tebang patur El Sanda ya kangge dinten jemua kaping papat sasi September 2016 sampai jam 5 sonten sampai ambis sambil dengan angka lagu tarling ya teleponnya tang 352266 lan whatsapp tang 0823 1816 6699.

sedap. Ramen, yes! Si seruput ga putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Go!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Kita napi lintang rena keloro teman dan sanda. Disuun kalian Mamai Baim ya. Singan rekos blok tajuk sudi mampir. Matur kesuun Mamai Baim bis WhatsApp. Tengkos 0823-1816-669 ya. Bilujensia Mamai Baim. Lagu lagi diputarakan sekian. Salame kangge bos orang-orang. Mama Asmil. Kangge Kang Bagus Utama. Kang Onai. Terus juga kangge Mas Gandhi, Mbak Wibin. Mbak Mamila, Mbak Farida. Mama Galing, Mama Amira, Bunda Hanu, Tuk Yudhira Lopa, Mas Rato, Bunda Hanjani, Mimi Kusina, Kak Mama Oji, Bung Kusna, Mama Zahira, Nok Fadila, Nok Elis, Nok Mentul, Kang Kartono, Mama Najri, Papa Najli, Minoko, Mama Raja, Mimi Linda, Kang Maman. Lagu lagi diputarakan, salam sosialnya Kang Gosing lagi siaran mawan. Matur suwun kangge Mama Ibaim ya, sing wonten di kawasan Blok Tajuk sudi mampir. Sing pada telepon mangga 35226 teman-teman sanda 0234352266 sing bade kirim-kirim salam lan uga request lagu-lagu tanding ya. Sampai jam 5 sonten. Nanti jam 2 lebih 15 menit jangan lupa setiap Senin, Rabu dan Jumat ada kuis persembahan dari Royal by Soclean dengan Yupi Serum kemasan Rp500 ya. Nanti bisa ikutan gabung, caranya daftar dulu nanti di jam 2 lebih 15 menit, daftar kita akan pilih nanti 3 pendaftar terbaik atau pertama ya, 3 pendaftar dengan cepat-cepatan gitu ya. Yang pertama akan kita nanti untuk masuk lagi di sesi telepon di 35222266 dan jawab pertanyaan. Kalau beruntung, kalau betul jawabannya nanti akan mendapatkan uang tunai Rp150.000 plus goodie bag persembahan dari Royal by Soclean UP Serum kemasan Rp500 teman-teman sanda ya. Ditinggalkan lintang Rena 2 atau Nabi Jaga Hati saking Jatilar Sati kalian Son Jaya Duipa teman-teman sanda. Sekian anak Getai Gedang saking Ayu Karlina.
1: Sebenarnya A.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pasar Murah 99 di Suryato Serba Jatibarang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5 ribuan. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba, belanja murah, keluar

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik aloro sampai atelung pulu. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: 96.2 yang lesan FM masih gak makin nasi kebat temalingan Pak J. Saking Nunung Alpi, jujulnya terasi retan ya. Gila kukin disuun kalian Miminu ke sing 2 meteran, sing untuk kawasan Tugu ya. Tugu Lor ya. Assalamualaikum Miminu ke sing 2 meteran. Salamnya Kanggi Mama Raja, Mama Milang, Mama Najli, Kang Sony, Yuni Ralopa, Nokti Kaher, Kangge Papa Samudra, Toto Risma, buat Tama Galing, Mamoyi, Kang Karyanto, Kartono, Padila, Wakila, Mas Ratno, Us, Mimi Kusila, terus Kangge Kemal Gandhi, Bibin, Mama Ruki, buat Tama Iyas, Kang Udin, buat orang-orang, Tuma Mah Baim, Adi Tumaritis, Mariam Putri, Sumedang, spesial Kanggo Mas Yosing lagi tugas ya. Lagu yang lagi puterakan, Transi Eretan, saking Nunung Alpi, matur suwun ya, Kangge. Miminu ke sing 2 meteran ya, sing wonten teng kawasan Tugolor ya. Sing dereng WhatsApp masih kula tunggu teng 082226600 0823 0823 669 669. Tenapi telepon mau ya 35 0234 35 2266.
1: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Hai, Ariel. Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu.

0: pukul 2 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Pak, kenapa ya kulit kita tuh hitam?
2: Karena kita orang Afrika, Miun.
1: Terus kenapa, Pak? Matahari cuma satu.
2: Samiun, matahari siji bae, kita kuis ireng, apa maning wolu?

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Gol.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap.
4: Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Capsule.
3: Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi.
3: Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein.
4: Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, Modern Market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

Ya, 96.2 Elsa Anda masih pakai nasi di petualangan baju. Teman Elsa Anda saat ini Anda kuis Royal by Soclean. 500 sesaat lagi ya. Siap-siap sekarang Anda sudah bisa daftar di 0823-1816-1069. Jangan lupa formatnya Royal UV Serum by Soclean. Kemudian spasi umur dan juga spasi alamat. Sekali lagi ya, kirim dengan cara mendaftarkan ke 0823-1816-1069 dengan format Royal UV Serum by Soclean, spasi nama, spasi umur, dan juga spasi alamat. Langsung saja sekarang, siap-siap untuk ikutan kuis persembahan dari Royal by Soclean UV Serum kemasan 500.

0: Quiz Royale by Soclean UV Serum 500. Wanginya never ending. Cuma
1: 500. Ya, 96,2 Lestanda FM, masiknya makin asik ya, betul-betul dengan Bajo. Sekarang saya Jo Ardian, saya akan bawakan kuis persembahan dari Royal by Soclean UV Serum kemasan 500, teman Lestanda. Pastinya wanginya never ending ya. Oke, kalau nyuci pakai deterjen 2-in-1 sekarang udah nggak cukup. Harus pakai pelembut pewangi pakaian, namanya Royal by Soclean dengan UV Serum kemasan 500, teman Lestanda ya. Untuk kemasan yang kecil ini, itu jangan lihat kecilnya, tapi lihat manfaatnya luar biasa, teman Lestanda. Pelindungan UV serum, itu teknologi UV serumnya bisa sebagai pelindung UV yang membuat pakaian terbebas dari 3 bau ya. Bebas bau apek, bebas bau polusi, dan bebas bau matahari. Wangi tahan lama, aroma segar, dan tahan lama sepanjang hari walau aktivitas di luar ruangan. Bikin pakaian tetap lembut sepanjang hari. Royal by Soclean UV Serum 500, wanginya never ending. Oke, jangan lupa nanti ya. Oke, kita akan pilih dulu sekarang 3 pendaftar pertama yang sudah masuk di 0823-1816-0069. Saya buka dulu ya. Sudrajat di Depok ya. Royal UV Serum by Soclean Sudrajat 37 tahun. Kemudian juga ada Yati Kurniawati, Royal UV Serum by Soclean saset 500. Dan satu lagi, Royal UV Serum by Soclean Naya 40 tahun Tebet. Oke, jadi ada Sudrajat, kemudian juga ada Naya, ada Yati Kurniawati. Silakan telepon ya. Lainnya mohon maaf karena lebih dulu yang lainnya ikut gabung ya. Oke, kita akan buka sesaat lagi, siap-siap ya. Untuk tadi Sudrajat dari Depok, kemudian juga ada Yati Kurniawati dari Jatibarang Baru, dan juga Naya dari Tebet ya. Ya. Oke, 3 orang tadi silakan masih telepon di 3522666 untuk ikutan kuis. Kalau betul jawabannya, akan mendapatkan Rp150.000 plus goodie bag persembahan dari Royal by Soclean UV Serum kemasan 500.

0: Sekali lagi untuk Sudrajat, kemudian juga Dana Naya dan juga Yati Kurniawati jadi barang baru. Silakan buat telepon siap-siap di 3522666 untuk jawab pertanyaan dari saya. Kita buka ya, 3, 2, 1, silakan. Password jangan sampai lupa ya. Kalau saya sebutin quiz Royal UP Serum 500, langsung jawabnya wanginya never ending ya. Wanginya never ending. 1, 2, 3, dari sekarang silakan telepon di 35-2266 buat yang di luar Indramayu 02-3435-2266 pastinya ya. Oke, Royal Bicoclean 500. Halo, Royal Bicoclean 500. Halo, halo, halo, halo, kok nggak ada suaranya ya? Oke, yang lainnya berarti silakan. Ada Naya, kemudian juga Dayati Kurniawati dan juga Sudrajat ya. Itu yang berhak untuk masuk telepon di 35-2266. Halo, kuis Royal Bicoclean 500.
1: Halo.
0: Langsung passwordnya.
1: Wanginya never ending.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Yati Kurniawati, Jati Barang Baru.
0: Oke, Yati Kurniawati, Jati Barang Baru. Sudah siap dengan pertanyaannya ya? Boleh dikecilin dulu volume radionya biar nggak ngejuit ya. Oke. Langsung pertanyaannya disimak baik-baik ya. Oke, sebentar. Bentar ya. Pertanyaan. Siap, pertanyaan untuk yang kedua. Mengapa setelah mencuci pakaian wajib menggunakan Royal UV Serum Saset 500? Apakah A, agar pakaian lebih lembut dan wangi sepanjang hari, atau B, agar pakaian cepat kering? A atau B?
1: Jawabannya A.
0: Apa tuh A tuh?
1: Biar pakaian
0: lebih lembut?
1: Lebih lembut dan wangi sepanjang hari.
0: Oke, dengan Ibu Yati Kurniawati ini betul?
1: Iya.
0: Iya, selamat kalau gitu ya. Dapatkan Rp150.000 dan juga goodie bag dari Royal Bice. Oke, makasih Ibu ya, Yati. Selamat sekali lagi untuk Ibu Yati Kurniawati di Jati Barang Baru. Sudah mendapatkan Rp150.000 plus goodie bag persembahan dari Royal Bicoclean. Ada yang belum beruntung, jangan lupa daftar dulu ya secepat-cepatnya. Nanti 3 pendaftar pertama terbaik kita akan izinkan untuk ikutan kuis. Telepon di 3522666 dan menjawab pertanyaan yang sudah saya ajukan. Kalau betul jawabannya, berhak mendapatkan uang tunai Rp150.000 plus goodie bag. Ketemu lagi di hari Senin ya, karena kuisnya selama bulan September itu adalah 3 hari, Senin, Rabu, dan Jumat. Mulai jam 2 lebih 15 menit hanya di 96,2 El Sanda FM. Saya Joe Ardiansah.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Kuis Royal Bicoclean UV Serum 500. Wanginya never

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ngorong-ngorong bae Nur, ya ditambani bae. Ayo, tak bonceng nak, golet tetes mata prima netra. Kae, kaki semput, sing wingi lunga-lunga rembetan, siki wis mari. Berkat tetes mata prima netra.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atu plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata prima netra. Terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Tetes mata prima netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru, kayak semi gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh,
9: langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wad dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua. Hai,
2: Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.

0: pukul 3 sore.
1: Saatnya Bodoran Elsanda.
2: Aduh Nok, ini tuh udah sore, kenapa sih baru pulang? Loh, itu baju kamu kenapa kotor?
3: Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi.
2: Ada-ada aja. Terus itu kenapa baju kamu basah?
3: Aku tenggelam dalam lautan luka dalam.
2: Ada-ada aja. Terus kenapa kamu pulangnya lama?
3: Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang.
2: Aduh, anak ibu tuh lebay banget sih. Kamu tuh nakal deh. Gimana coba nanti kamu kalau tanpa ibu?
3: Aku tanpamu butiran debu.

0: Ya, saking Edi Ranu judulnya Gledek Ketiga Teman Elsanda ya. Ketiga anak gledek ya laka sebenarnya. Cuma ini lagu Teman Elsanda. Jadi sing laka-laka ya. Ya, kita akan break sebentar untuk mendengarkan saatnya azan asar untuk wilayah Sleman dan sekitarnya. Masih kolam tunggu WhatsApp sing badai request lagu-lagu Tarling, kirim-kirim salam ya. Lalu telepon 352266 sing badai kirim-kirim salam lalu gua request lagu-lagu Tarling. Sampai jam 5 sonten teleponnya tang 352266 dan buka WhatsApp tang 0823 1816699. Kita break dulu sebentar mendengarkan saatnya azan asar wilayah Sleman dan sekitarnya.
1: Saatnya dikumandangkan azan untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya.

lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini, multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsul, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsul di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

Ya, 96,2 Elsanda FM masih yang makin asik, baju paling hebat ya, masih keluar rencang kita tembara tempat patur Elsanda kangge dinten puniki teman Elsanda dinten jemuah kaping 4 sasi September rong ewan likur ya. Saking esasnya judulnya Kembang Geni, sekian wis roli kurma terlepas sing jam 3 sore. Selamat menjalankan ibadah sholat asar ya. Wilujeng sonten kangge Mbak Farida sing wonten teng pamayahan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nyuwun lagu Racun Cinta. Salamnya kangge Nok Yuni Rolopa, kangge Nok Tika Aher, Mama Mila, kangge Mama Oyi, Mama Baim, Mbak Wiwin, Mama Yayang, kangge Mama Nindi, Mimi Kusnila, terus juga kangge Mama Galing, Mama Raja, Mama Azmil, bos orang-orang, Bungkusna, Kang Toto, Risma, Andi Cilok, Kang Gera, Kang Gandhi, Kang Pancawala, Kang Maman, Mimi Linda, Kang Kartono, Nok Mentu, super spesialnya kangge Macu sing siuk tugas, semoga sehat selalu. Saking Mbak Paridah ya, sing wonten pamayahan, lagune Racun Cinta, saking Susi Arjeti.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas.

Anda asap karhutlah Indonesia, kini resmi jadi persoalan empat negara ya. Sarawak Malaysia mencatat udara kategori tidak sehat sampai sekolah di 5 wilayah tutup. Kemudian Brunei Darussalam melaporkan warga mengeluh batuk dan iritasi mata. Dan media Filipina juga menyebut asap dari Kalimantan mencapai Luzon hingga siswa Metro Manila belajar di rumah. Malaysia dan juga Brunei sudah sepakat membawa persoalan ini lewat mekanisme ASEAN pada 22 Agustus. Memakai perjanjian polusi asap lintas batas yang diratifikasi Indonesia sendiri lewat Undang-Undang 26 tahun 2014. Pakar hukum internasional Satria Unggul Wicaksana menilai langkah itu berarti Indonesia dianggap tidak mampu dan tidak mau menyelesaikan masalahnya dan memperingatkan skenario terburuknya. Kalau jalur regional buntu dan Indonesia harus menyangkal tanpa permintaan maaf atau ganti rugi, Malaysia dan Brunei Darussalam punya peluang menggugat ke Mahkamah Internasional. Perjanjian ASEAN memang tanpa sanksi, tapi negara sumber asap memikul tanggung jawab mutlak. Pemerintah lewat Mensesnek, Prasetyo Hadi juga mengakui dampaknya dan menyebut komunikasi dengan negara tetangga sedang berjalan. Ngeri ya kalau udah hutan yang terbakar pada sanda, wilayah Kalimantan berdekatan dengan negara-negara yang ada di perdekatan lah ya. Brunei, Filipina, kemudian juga Malaysia tentu saja ya. Semoga sih dampaknya tidak terlalu sangat parah banget ya. Semoga bisa

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

Ya, saking tribu anak kanggo senok judulnya teman Ansa Anda Wilajang Santan matur kesewun kangge Bapak Najli. Assalamualaikum maju Bapak Najli. Assalamualaikum kangge Miminuke, Mama Azmil, Aher, Kang Soni, Mama Mila, Mama Bayim, lan KB Fans Elsa Anda spesial kanggo maju sila gitu guys. Lagunya pengen motor abang langsung diputer ya kangge Bapak Najli.

0: Aje.
1: Hai.
2: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
3: Hai,
2: Ariel. Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.

0: suapan pertama. Lu harus coba dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah.
1: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
0: Wingscare.

0: pukul 4 sore. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Ih, Miun, kamu itu apa-apaan sih?
2: Eh, kenapa sih, Min? Kok kamu marah-marah?
1: Miun, Mimin kan udah ambil wudu. Kenapa kamu colek-colek?
2: Idih, siapa yang colek-colek kamu?
1: Tadi sih di Facebook.

Budi Gunadi Sadikin mengatakan penambahan sentra pendidikan dengan memanfaatkan 3.200 rumah sakit di seluruh Indonesia dapat mengejar pemenuhan kebutuhan nasional akan spesialis. Budi menjelaskan masih ada 173 rumah sakit umum daerah di Indonesia yang belum memiliki 7 spesialis dasar, padahal Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Dia mengatakan setiap rumah sakit minimal punya 7 spesialis dasar, yakni spesialis penyakit dalam, spesialis anak, obgyn, bedah, anestesi, radiologi, sama patologi klinik. Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto membangun 66 RSUD di daerah tertinggal. Dia mengatakan Indonesia pada 2021 sampai 2022 ada 21 fakultas kedokteran sebagai sentra pendidikan spesialis dengan produksi 2.700 spesialis. Begitupun dengan Inggris yang produksi dokter spesialis mencapai 12.000 meski penduduknya hanya 70 juta. Dia menyebut bahwa Indonesia perlu memperbanyak sentra pendidikan spesialis agar pesertanya bisa disesuaikan dengan kasus medis yang paling banyak ditangani, sehingga kualitas spesialis yang dihasilkan juga bagus. Pemerintah membuka 25 program studi PPDS di sejumlah rumah sakit dan juga seleksi dibuka untuk program-program 7 spesialis dasar tersebut. Pemerintah menggandeng sejumlah rumah sakit swasta seperti RS Hermina Depok. Selain program 7 spesialis dasar, ada juga program spesialis untuk kanker, jantung, stroke, dan juga uroneurologi. Dan kali ini pihaknya melibatkan rumah sakit milik TNI, yakni RSPAD Gatot Subroto untuk prodi ortopedi dan juga traumatologi, dan rumah sakit organisasi keagamaan yang di Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Cempaka Putih. Pemenuhan kebutuhan dokter spesialis yang merata terus diakselerasi oleh Kementerian Kesehatan guna menjamin kualitas layanan medis di seluruh pelosok negeri. Guna mendukung keberlanjutan serta pembangunan penyelenggaraan program pendidikan dokter spesialis di Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggaraan Utama atau RSPPU, sistem pendidikan di berbasis rumah sakit ini terus diperluas melalui pembukaan program studi baru. Informasi yang saya hadirkan dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi,

0: paling hebat je.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!
1: Good!

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini, multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

Ya, saking biar nanti judulnya demen duda teman dan sanda bahwa kita ke menit 23 lepasin jam 4 sore ya. Kembali kita buka lagi WhatsApp yang sudah masuk di sore hari ini teman dan sanda. Oke, Wilujang Sonten, pripun kabare Kang Kadi isingan di kawasan Gang Jayati Barang ya. Kang Kadi motor kesuwan, wis WhatsApp. Sore Majo, sore juga punten kula Kang Kadi Tenggang Jaya Jati Barang pengen lagu Sumur Sanga Dewi Kirana. Salamai Kang Fans Radio El Sanda lan Dede Rama ning Blok Gudang lan spesialnya Kang Omas coba sing lagi tugas. Matur kesuwun ya. Kang Kadi Tenggang Jati Barang lagune Dewi Kirana Sumur Sanga.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025 bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025 bulan Agustus 2026 diskon hingga 50%. Bulan September 2026 diskon hingga 40%. Bulan Oktober 2026 diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026 nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta, diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta, diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus, diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya, meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru kayak semi gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas.

Pada sana, Kementerian Perhubungan Kemenhub menargetkan Bandar Udara Wanam Baru di Kabupaten Merauke, Papua Selatan dapat beroperasi paling cepat pada 2029 untuk mendukung konektivitas kawasan sentra produksi pangan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan, pekerjaan saat ini masih menunggu penyelesaian izin lingkungan dan persoalan tanah wilayah sebelum konstruksi dapat dilakukan. Lukman berharap persoalan tanah ulayat dan seluruh proses perizinan dapat dituntaskan pada September 2026, sehingga pekerjaan awal dapat dimulai pada Oktober mendatang. Menurutnya pekerjaan yang menggunakan kontrak tahun tunggal pada 2026 targetkan selesai pada Desember nanti. Pengembangan selanjutnya direncanakan berlangsung pada 2027 dan 2028 menggunakan skema kontrak tahun jamak. Lugo menyebut estimasi kebutuhan keseluruhan pembangunan Bandara Wanam Baru sekitar 2,2 triliun rupiah. Namun penyelesaian proyek tetap bergantung pada ketersediaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Dalam rencana kerja dan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2027, Wanam menjadi satu dari dua lokasi pengembangan bandar udara untuk mendukung kawasan sentra produksi pangan bersama Bandar Udara MOPA di Merauke. Direktur Jenderal Perhubungan Udara secara keseluruhan memperoleh pagu anggaran sekitar 6,13 triliun rupiah pada 2027. Dari jumlah tersebut sekitar 1,33 triliun dialokasikan untuk dukungan pelayanan berupa pengembangan bandar udara di berbagai daerah termasuk proyek yang bersumber dari surat berharga syariah negara. Kemenhub juga sebelumnya menetapkan lokasi Bandar Udara Wanam Baru melalui keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1038 tahun 2026. Tentang penetapan lokasi Bandar Udara Wanam Baru di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Keputusan tersebut ditetapkan pada 13 Mei 2026 dan berstatus berlaku. Pengembangan infrastruktur transportasi di Wanam merupakan bagian dari dukungan pemerintah terhadap kawasan swasembada pangan, energi, dan juga air nasional. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 mengamanatkan percepatan pembangunan kawasan tersebut termasuk di Papua Selatan. Dalam paparan Dirjen Perhubungan Udara pada Februari 2026 lalu, pengembangan infrastruktur penerbangan yang mendukung sentra produksi pangan, energi, dan air nasional di Wanam juga masuk dalam isu strategis subsektor penerbangan hingga 2029. Pemerintah sebelumnya juga telah menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung kawasan Wanam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Juli 2022 menyebut pembangunan pelabuhan telah berjalan. Jalan sepanjang 58 km telah dikerjakan, sedangkan pembangunan bandar udara telah dipersiapkan. Pada saat itu pemerintah mencatat sekitar 10.000 hektar lahan sawah di Wanam telah disiapkan. Dengan sekitar 1.200 hektar telah ditanami padi dan diperkirakan masuki masa panen pada September atau Oktober 2026 mendatang. Pembangunan kawasan tersebut ditujukan untuk memperkuat konektivitas dan distribusi hasil produksi pangan dari Papua Selatan, sekaligus mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia. Informasi yang saya hadirkan dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Kamdigi Republik Indonesia.

0: mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
1: dari Wings Food.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Ya, teman-teman sandal terakhir berjumpa jadi tembara tebang pantura yang sana gangi dinten puniki di raha jumuah kaping papas di September nomor berikut ya. Kesemua simi telepon 35226 langgo simi whatsapp ya. Punten buatan salah kata atau nanti langsung sendiri gula puter ya. Kalau itu under, wili jong sonten, wili jong pisah, wili lu jong istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan permios.
1: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel!
3: Hai semua.
4: Hai, Ariel. Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare.

0: Mutiara El Shenda.
1: Suatu hari, Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satupun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum. Bukan pula Kisra negeri Persia. Ini adalah nubuat."

0: Simak cerita ceramah Islami kita hari ini.
1: Siapa pembantu? Jangan salahin kalau besok ada acara mau pembantu. Dan belum. Udah banyak kasus kali. Udah banyak kasus. Apalagi pembantunya dari Pak Adhani. Pokoknya sudah jadi apa sih? Ya Allah, ya banyak kasus. Waktu nikah biasa-biasa saja, begitu mulai kerja sukses biasa lah ya. Aduh repot nih, harus punya pembantu. Kayaknya anak juga ada dua, babysitter satu, pembantu satu, supir satu, tiga. Punya duit soalnya. Padahal emak kita dulu melahirin anak 12 kak ada babysitter, 12 ke musim kok kak ada babysitter. Dan buktinya kita-kita ini mana? Benar kan? Itulah pentingnya kita belajar sama ibu-ibu kita terdahulu. Dulu zaman susah kagak elit. Sekarang mah elit di mana-mana. Orang Sunda ngomong elit, elit, bukan elit, elit. Kagak ada kan kayak apa? Naik tangkar semua, makanya generasi bukan generasi manja. Sekarang kan generasi manja, zamannya zaman Islam. Kopi Islam, ini Islam. Mengurubahnya itu tinggal klik, zaman dulu kan kagak lah, kita mengurubahnya kan cetek, balik lagi, makanya sehat-sehat, bukan terus soalnya sekarang kan tidak. Aset. Ini zaman instan, zaman serba. Apa ya, bikin orang jadi udah di situ aja gak kemana-mana. Padahal ya Allah, dulu tuh masuk Allah luar biasa. Akhirnya, apa? Muncul kemanjaan. Begitu suami mandi, ya, ambilin handuk ya. Ya, mantan-mantan. Mbak, handuk. Oh, cuma corong doang. Numpang lewat. Datang kepadanya, ini bu, anterin ke bapak. Disuruh anterin anduk ke bapak. Tunggu, maaf, anduk. Loh kok disuruh ibu. Pertamanya buka begini. Simbali juga. Pertama dulu. Besok, lusa, yang makan jantan. Maaf, anduk buka gitu. Mana anduk ini? Ini berdasarkan kenyataan, bukan mengada-ngada. Ya. Malah aman. Lu jangan menuduh sesuatu yang sudah benar ya, Pak. Gak begitu. Ya, ini Pak. Kalau sudah seperti itu bahaya. Bahaya luar biasa. Makanya saya tahu sama perempuan yang bisa kerja dan dia punya suami. Hebat. Punya tenaga ekstra. Di kantor ribet bursin karyawan kalau dia bos. Capek stres-depresi ketemu dengan klien kalau dia bos. Pulang ke rumah pasti ngurusin suami dan anak. Aduh, itu bagaimana itu? Hebat. Dan bisa adanya kalian tidak bisa maka berapa banyak dosa-dosa besar yang kalian akan tanggung. Maaf ya Nek, kalau kurang puas dengan obrolan saya pengen sharing lebih banyak, silakan di invite ke desa saya. Mancing buat ngajar bahasanya kan begitu caranya. Ya, silakan. Ini ada di bawah ini. Kelihatan enggak? Hanya hati-hati yang bersih saja yang bisa. Oke, Pak. Kayaknya itu aja. Mungkin ada yang butuh obrolan, silakan. Sebutkan obrolan yang tidak menyusahkan saya untuk menjawab. Ya. Saya tidak terima ikhtilaf di sini. Saya enggak akan pernah mau membahas tentang perkara ikhtilaf. perbedaan pendapat. Ya, karena itu cuma akan dikit saja yang susah. Makanya mazhabnya mazhab cinta. Ya. Silakan mungkin Mbak, kami makan enggak apa-apa. Saya menemani makan kok. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, cuma begini biasa. Enggak apa-apa. Saya duduk, mari duduk. Eh, punya kursi, siapin dong. Waduh, kayak selokir. Eh, untuk berempat, untuk berempat, berempat, untuk berempat, mobilnya warna abu-abu.
2: Hari bersalah, hanya simpel aja Ustaz, yang benar niat itu bismillah atau bismillah sebelum niat yang benar itu bismillah aja atau bismillah sebelum
1: mati. Boleh dua-dua. Ya. Boleh dua-duanya, tapi pasti ada yang paling baik. Kita makan, kira-kira yang paling mantap menu lengkap atau menu gak lengkap?
2: Menu lengkap.
1: Menu lengkapnya adalah

0: juga boleh. Ini ada cerita tentang bismillah. Ya, apa mah bunyi putar-putar kurang apa mah. Suara gua kenceng ini kalau mah. Ya kan? Kan enggak kebagian keluar makanan. Kalau asik ini namanya ini. Hamba, ini cerita seorang istri yang luar biasa. Masya Allah. Ya. Ini si istri, setiap melakukan apapun, dia selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan dia bersuamikan suami yang punya sifat munafik. Suaminya tuh gede banget kalau bininya dengar baca bismillah apa-apa. Sampai sekarang mau ke suami dia, wah apa sih? Bentar-bentar bismillahirrahmanirrahim, apa bismillah. Duh. Ya, sampai sekali waktu suaminya pengen ngetes, pengen uji. Apa yang suaminya lakukan? Dia titip dompet ke istrinya. Wahai istriku, ini dompet amanah, tolong disimpan, ditaruh baik-baik. Akhirnya istrinya masuk kamar, buka lemari, ditaruh di bawah selipan baju. Ternyata perilaku itu diintip sama suami. Jadi, namanya di sana. Begitu besok, suaminya bilang apa? Wahai istriku, tolong kamu pergi ke pasar ya, beliin ini. Itu bukan benar-benar niat dulu, Pak. Ngerjain. Di saat si istrinya pergi, si suaminya ngambil dompet yang ditaruh oleh istrinya, kemudian dibuang ke sumur. Pengen ngerjain begini. Begitu pula, ditanya, oh ya istriku, dompetku mana ya? Aku jadi kemana? Oh ya, sebentar saya ambil dulu. Berharap istrinya meluk. Akhirnya suaminya puas. Allah tahu ini. Dan Allah tidak akan pernah membuat malu apa yang senantiasa membaca bismillah. Ini maksudnya. Ya. Begitu si istri buka lemari, nyambil dia baca bismillahirrahmanirrahim, saat itu juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk mengambil dompet yang dilempar sama suaminya. Sesungguh dikembalikan ke tempatnya semula. Begitu bismillahirrahmanirrahim diambil, ada langsung nangis malu dia, ada ngomong sama istri, maaf sebetulnya aku tuh pengen punya niat begini begini dari sekarang aku sana. Itu bismillah. Dan masih banyak cerita-cerita yang dahsyat tentang bismillah. Ayo, serius kan? Serius. Jangan jadi kakak enak hati saja. Saya udah kerjanya begini, Pak. Ayo, Pak. Oh, minggu kali mau makan kagak ada airnya, cuma satu selok. Masih makan kagak ada airnya. Selok entah orang mau makan. Airnya mana air? Anak ini kita pas lagi hari puasa nih, ya. Oh, udah kemek aja. Anda. Oke, okay, ayo siapa lagi yang mau ngobrol? Silakan. Mungkin dari yang berpulang. Santai aja. Ya, saya cakap pintar pun kecantikan tidak akan pernah bisa menyembunyikan seseorang dari masalah. Kelihatan kalau itu nggak bermasalah semua. Wow, ya kalau ada masalah tuh wow. Ya, karena memang berusia sih tahu ya.
1: Ini pasti dari satu. Ya tak ada nama. Ya okay. Ini kita mau tanya bab dan pasal masalah APBB. Bab pasal masalah APBB diri-diri.
0: Oh,
1: diri-diri. Ya. Nah, yang di masalah diri sendiri. Kita pun punya banyak teman. Awalnya sih bisa-bisa. Tapi ujungnya jadi musibah gitu.
0: Nah, tapi isinya enak kan?
1: Itu dia yang jadi masalah, saat enak buat dia, enak buat yang lain.
0: Oh gitu.
1: Nah, nanti kan cerita, alhamdulillah kita punya istri APBB juga.
0: Siapa?
1: Ini kita.
0: Serende?
1: Iya.
0: Aneh? Kayaknya mau pilih-pilih aneh. Aneh terima.

0: Kan siapa pembantu? Jangan salahin kalau besok ada fair sama pembantu. Udah banyak kasus kali. Udah banyak kasus. Apalagi pembantunya dari Pak Iman Hadi. Wah, itu udah jadi apa sih? Ya Allah, ya banyak kasus. Waktu nikah biasa-biasa saja, begitu mulai kerja sukses biasa lah ya. Aduh repot nih, harus punya pembantu. Kayaknya anak juga ada dua, babysitter satu, pembantu satu, supir satu, tiga. Punya duit soalnya. Padahal emak kita dulu melahirin anak 12 kata ada babysitter, 12 ke musibah kata ada babysitter. Dan buktinya kita ini mana? Benar kan? Itulah pentingnya kita belajar sama ibu-ibu kita terdahulu. Dulu zaman susah kada elit. Sekarang malip di mana-mana. Orang Sunda ngomong lip, lip, dan lip, lip. Kada ada tangga jalan. Naik tangga semua, makanya generasi bukan generasi manja. Sekarang kan generasi manja. Zamannya zaman instan, kopi instan, ini instan. Mengurubahnya itu tinggal klik, zaman itu kan kada lah. Kita mengurubahnya kan cetek, cetek, cetek, cetek, balik lagi. Makanya sehat-sehat, bukan terus soal kesehatan juga. Aset. Ini zaman instan, zaman serba apa ya, pilih orang jadi udah di situ aja kan kemana-mana. Padahal ya Allah dulu tuh masya Allah luar biasa. Akhirnya apa? Muncul kemanjaan. Begitu suami mandi, ya ambilin handuk ya. Ya pantan, mbak, handuk. Oh cuma corong doang, numpang lewat. Datang mbaknya, ini bu, anterin ke bapak. Disuruh anterin handuk ke bapak. Tunggak bapak, handuk. Loh kok kamu? Disuruh ibu. Bernamanya buka begini. Simbah juga. Bernamanya. Bernama dulu. Besok lusa yang makan jantan. Pak, handuk buka gitu. Mana handuknya? Ini benar. Ini berdasarkan kenyataan, bukan cuma dengan melaman. Belum kita menunjukkan sesuatu yang sudah benar ya, Pak? Gak begitu. Ya, gimana? Kalau sudah seperti itu, bahaya. Bahaya luar biasa. Makanya saya tahu sama perempuan yang bisa kerja dan dia punya suami. Hebat! Punya tenaga ekstra. Di kantor ribet ngurusin karyawan kalau dia bos. Capek stres-stres ketemu dengan klien kalau dia bos. Pulang ke rumah pasti ngurusin suami dan anak. Aduh, itu bagaimana itu? Eva. Wah, Eva. Top. Dan bisa adanya kan yang tidak bisa. Maka berapa banyak dosa-dosa besar yang kalian akan tahu. Maaf ya Neng, kalau kurang puas dengan obrolan saya, pengen sharing lebih banyak, silakan di invite di desa ini. Mancing buat saja, bahasanya kan begitu cara. Ya, silakan. Nih ada di bawah ini. Kelihatan nggak? Hanya hati-hati yang bersih saja yang bisa. Oke Bang. Kayaknya itu aja, mungkin ada yang butuh obrolan silakan. Sebutkan obrolan yang tidak menyusahkan saya untuk menjawab. Ya, saya tidak terima ikhtilaf di sini. Saya tidak akan pernah mau membahas tentang perbedaan ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ya, karena itu cuma akan sedikit saja itu. Makanya mantapnya mantap cinta aja. Ya, silakan mungkin mbak kami makan nggak apa-apa. Saya menemani makan kok. Bapak, ya, saya cuma begini biasa. Tidak apa-apa. Banyak kopi terima. Mobilnya warna abu-abu.
1: Yang benar niat itu bismillah atau bismillah sebelumnya. Niat yang benar itu bismillah aja atau bismillah sebelumnya.
0: Boleh dua-dua. Ya. Boleh dua-duanya, tapi pasti ada yang paling baik. Kita makan, kira-kira yang paling mantap menu lengkap atau menu tak lengkap?
1: Menu lengkap.
0: Menu lengkapnya adalah

0: juga boleh. Ini ada cerita tentang bisnisan. Ya, apa Pak bunyi kutang-kutang kalau suara gua kenceng ini kalau Pak. Ya kan? Kan enggak kebagian keluar makan. Kalau asik deh artinya ini. Hamba, ini cerita seorang istri yang luar biasa. Masya Allah. Ya. Ini si istri setiap melakukan apapun dia selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan dia bersuamikan suami yang punya sifat munafik. Suaminya tuh gede banget kalau bininya dengar baca Bismillah apa. Sampai sekarang waktu suaminya cuman apa sih? Mutar-mutar Bismillah makin apa Bismillah Bismillah. Tuh, ya. Sampai sekali waktu suaminya pengen ngetes, pengen uji. Apa yang suaminya lakukan? Dia nitip dompet ke istrinya. Wahai istriku, ini dompet amanah, tolong disimpan, ditaruh baik-baik. Akhirnya istrinya masuk kamar, buka lemari, ditaruh di bawah selipan baju. Ternyata perilaku itu diintip sama suami. Dia lihat, oh namanya di sana. Begitu besok suaminya bilang apa? Wahai istriku, kalau kamu pergi ke pasar ya, beliin ini. Itu bukan benar-benar niat dulu Pak, ngerjain. Di saat si istrinya pergi, si suaminya ngambil dompet yang ditaruh oleh istrinya, kemudian dibuang ke sumur. Pengen ngerjain ini. Begitu pula ditanya, oh iya istriku dompetku mana ya, aku jadi kelimaan. Oh iya sebentar saya ambil dulu ya. Berharap istrinya malu. Akhirnya suaminya puas. Allah tahu ini. Dan Allah tidak akan pernah membuat malu apanya yang senantiasa membaca Bismillah. Ini maksudnya. Ya. Begitu si istri buka lemari, nyambil dia baca Bismillahirrahmanirrahim, saat itu juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk mengambil dompet yang dilempar sama suaminya ke sumur, dikembalikan ke tempatnya semula. Begitu Bismillahirrahmanirrahim diambil ada langsung nangis malu dia ada ngomong sama di sini maaf sebetulnya aku tuh pengen punya niat begini begini dari sekarang aku sadar. Itu Bismillah. Wah, luar biasa. Dan masih banyak cerita-cerita yang dahsyat tentang Bismillah. Ayo, ayo. Serius, serius. Serius, serius. Swear, swear, swear, swear, swear. Ya bener, jangan jadi kakak enak hati. Masa aja, sih, udah berjalan. Ini, Pak. Ayo, kan. Ya bener, serius. Oh, minggu kali mau makan, kagak ada airnya. Cuma satu selot. Masih makan, kagak ada airnya. Selot, entah orang mau makan. Airnya mana, air, air. Kalau kan ini kan pas lagi hari puasa nih, ya. Boleh, enak aja. Mantap. Oke, ayo siapa lagi yang mau ngobrol? Silakan. Mungkin dari yang perempuan. Santai aja. Ya, saya cakep dengar bunden kecantikan tidak akan pernah bisa menyembunyikan seseorang dari masalah. Kelihatan kalau itu nggak bermasalah semua. Bohong. Ya, kalau nggak ada masalah itu bohong. Ya, karena memang harusnya ditahu ya.
1: Ini pasti cari satu. Ini mau nanya bab dan pasal masalah HPBB. Bab pasal masalah HPBB diri-diri.
0: Oh,
1: diri-diri. Nah, yang di masalah diri Ustaz. Kita punya banyak teman. Awalnya sih bisa-bisa. Tapi ujungnya jadi musibah gitu.
0: Nah, tapi isinya enak kan?
1: Itu dia yang jadi masalah saat enak buat dia, enak buat yang lain.
0: Oh gitu.
1: Nanti kan kita, alhamdulillah, kita punya istri pakai BB juga.
0: Siapa?
1: Kita.
0: Siapa?
1: Iya.
0: Aneh? Kita mau beli ini aneh. Aneh terima-terima aja, apa-apa, aneh terima aja.
1: Akhirnya kita ada ragu juga bisa. Lalu kenapa takut kena musibah juga? Nah, tapi sih kalau enggak, kenapa ya ini yakin si anak ringannya dan cuman permasalahannya adalah ketika kita punya teman-teman ternyata kasusnya agak sedikit mirip. Kita punya teman ada dua kasusnya agak sedikit mirip, akhirnya teman kita kalah gitu. istrinya pakai BB. Pertanyaan saya, ini suami model begini kira-kira bersalah tak? Tapi itu yang kedua. Kasus kedua yang sudah dilarang, tapi istri jawab. Alasan dia punya BB adalah untuk silaturahmi.
0: Ya, tak. Jadi apa kira-kira gue juga begitu ngomong.
1: Jadi kita bisa, kita nanya kursinya seperti ini, dan mohon kejelasan dan mohon bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ini luar biasa pertanyaan yang memang sebenarnya saat ini terus menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga, yaitu handphone BBM. Ya, khususnya BBM-nya ya. Handphone musibah. Kenapa lu pakai? Musibah enak sih. Oke. Ini kasus sering terjadi, mungkin juga kepada diri kita atau saudara kita, tetangga kita, adik kita, anak kita. Kalau kita kembali kepada agama, ya, ini poinnya yang saya. Kalau kembali kepada agama, bicara laki-laki, bicara perempuan. Seorang istri dilarang memasukkan ke dalam rumah seorang laki-laki yang tidak disukai oleh suaminya. Ya, jelas. Artinya, siapapun yang berada di dalam kontak list atau grup, whatever, apapun itu namanya, jika dia seorang istri, seorang suami wajib mengetahui. Begitu juga sebaiknya sebaliknya. Kenapa bahas sebaliknya gak adil dong, Pak? Kalau bahas sebaliknya berarti cuma perempuan doang mungkin katakan begitu. Zolim kan? Enak dong dia mau mati dah pasti. Bila mati, wah, kan enak kalau begitu ya. Nah, kita bisa kembali kepada hukum ini sebenarnya. Hukum ini sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Ya, ketika si suami melihat sebuah kejanggalan atau si istri melihat sebuah kejanggalan, fata bayyanu, Quran mengatakan fata bayyanu, disuruh tabayyun. Apa tujuan tabayyun? Untuk mencegah musibah yang lebih besar lagi. Ya, sending picture atau kirim voice note ini mah Allah. Ya, kirim voice note, ya, kadang-kadang kita masuk ke bagaimana gitu ya. Yang jadi masalah apa? Yang pernah jadi bagian masalah apa? Pernikahan kita dengan wanita ini, dengan laki-laki ini, kok seperti tidak ada terpaksa misalnya? Atau begitu kita nikah sama dia, merasa, kayaknya lebih bagus yang dulu deh. Suatu saat, Allah uji. Makanya hati-hati dengan sesuatu yang kita ucapkan. Setiap segala sesuatu perkataan yang kita ucapkan, besok ujian yang akan datang. Besok datang ujian itu. Benar sekali waktu ada seorang perempuan datang ke rumah saya. Cantiknya masuk otot pakai jilbab. Aduh, dulu dari mobilnya di mobil yang paling bagus. Datang ke rumah nangis, mata sembab. Terus dia bilang, Pak Uje, saya tidak akan ditangani seumur hidup saya itu. Kenapa enggak? Ada apa? Gak ada, pokoknya saya gak akan nikah lagi. Suami saya udah terlalu baik ya. Aduh, gak ada suami sebaik dia. Oh iya, hati-hati loh mbak, jangan ngomong sebarang. Gak bener, ujian itu ada laki-laki sehat dia. Akhirnya saya tanya, emang meninggalnya sudah berapa lama? Baru 3 minggu ujian. Oh, baru 3 minggu. Baru 3 minggu kan masih merasa segala-galanya ya. Ya masih berasa enggak? Masih berasa lihat suami di depan lagi duduk baca Quran Rasul gitu ya. Terus lagi lewat berasa ada yang manggil. Lagi tidur kok berasa di perut gitu ya. Oh, masih berasa. 3 minggu. Akhirnya saya bilang apa? Teh, punten, 4 bulan lagi nanti teteh datang ke sini. Tolong dikecilin. Kalau bisa dikecilin dijual aja. Kita ganti teman. Ya, 4 bulan lagi teteh datang ke sini. Abang, nggak sampai 4 bulan lah. Jatah itu nggak sebulan datang lagi ke rumah, nangis lagi. Kali ini saya nggak menari, saya nggak menari. Soalnya pakai tembok, pakai rok sini. Ya saya sih benar-benar aja.
1: Ya nafsu yang ngomong, ya kalau nafsu maka udah benar-benar kaya. Tapi ketika akal dan iman pasti nolak. Jadi di dalam diri kita itu selalu ada dua pendapat. Mungkin tinggi yang disana dari mati itu. Selalu ada dua pendapat. Ya. Ketika datang seorang perempuan pakai rok, apalagi mau pakai apapun ini perempuan membuat kita punya kepengen. Mau pakai jilbab, bukan saja pakai jilbab, kadang-kadang nanti kamu muncul salah, muncul juga salah, ya tenang, kayak tenang, biar, ya gitu. Itu selalu ada dua yang muncul. Begitu tuh perempuan cakap datang ke rumah, langsung ngomong, kenapa janjian di rumah gue? Akal ngomong, alhamdulillah ya Allah yang begini datang ke rumah setelah dua untuk kami gue. Akal ngomong. Nah sudah, itu begitu tuh selalu dalam diri. Nah, bohong kalau kan, saya tak apa pun jangan ada satu muncul dua. Tinggal tergantung mana yang kuat, yang mana yang lebih menang. Yang lebih menang apakah yang kuat? Tidak, yang lebih sering itu rutin. Kalau kita yang kuat, akal lebih kuat daripada nafsu. Cuma masalahnya yang lebih sering kita turutin, yang mana itu dia masalahnya. Karena lebih sering turutin nafsu, akan jadi lemah. Mohon maaf ya. Jadi yang lebih sering kita turutin itu yang mana? Nafsu lah. Jadi kan? Nah akhirnya apa? Si perempuan ini nanti selanjutnya dia bilang, loh, maaf ini siapa? Saya. Yang kemarin Ustaz, yang Ustaz sudah kenal. Oh ya Allah, bang, mohon maaf saya tak kenal. Kenapa lagi Ustaz? Pada datang jadi Ustaz. Nah, loh, kemarin ngomongnya tak hanya duci ya Ustaz. Tidak tahu Ustaz, saya juga bingung. Terus kemana ilmunya? Itu dia Ustaz, saya jatuh cinta sama yang rasa Allah. Padahal baru sebulan yang lalu dia datang nangis harus bilang saya tidak akan jatuh cinta. Makanya hati-hati dengan sesuatu yang diucapkan. Kiriman-kiriman voice note itu aduh ayat. Kadang ada laki-laki pak pengen kentes. Iya kan? Wah dulu dia pacaran gue tuh. Sekarang gimana ya? Ketemu bebeknya. Ting, kamu masih ingat aku gak? Ah, kamu masih ingat aku gak? Siapa ya? Masa kamu lupa sih? Siapa? Aku ingat ini ya. Waktu itu kamu pernah naik sepeda di bonceng seseorang, terus kamu jatuh. Wih, ya Allah. Masih kabar, nangis. Apa petir? Terus apa yang kamu ingat? Kamu kemana aja? Mulai setan rapatnya masuk. Eh kamu sehat? Sehat, alhamdulillah. Pakai bahasa Arab, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, di bawahnya satu akal. Ini kasus begini di mana? Bukan tidak banyak. Ini kan, ada yang ketawa dan banyak yang kata ketawa. Lebih banyak yang kata ketawa. Karena kalau ketawa bahaya, rumah tangga, ukuran jaminan bisa melepas kehidupan. Karena peraturan nomor satu di tangga bahaya kan? Makanya jangan, begitu aja tuh ngomong bicara masa lalu. Eh kebetulan si perempuan juga lagi crash move sama suaminya ribut. Akhirnya dijadikan alasan standar. Gimana kehidupan kamu? Aku gak tau ini. Ayo pakai polis tak kurang puas kan? Suara kamu masih yang dulu ya? Iya. Aku jadi kangen. Oh iya, aku juga sama. Ah. Akhirnya jadi sebuah kebiasaan etik nyambung. Tapi begitu dalam rumah tangga saling tuduh. Suaminya nuduh ini, awas ya, jangan sama hati-hati. Lakinya mau begitu kan ada janjian sama bininya. Bininya juga kamu sama, kamu juga tuh. Wah, kalau udah mulai muncul begitu barang hati, hati. Gak sedikit rumah tangga yang juga akan hancur karena sebuah bebek. Bebek.
0: bohong kalau nggak ada yang satu di antara dua yang sekarang lagi halal ini. Kita yang baru-baru mulai ya, ini mau tak mau saya tahan. Ya kan kalau begitu nggak adil lah, tidak adil. Adil. Ketika kita memperlakukan hukum standar fikih, seorang istri wajib memberitahukan siapa saja orang-orang yang dia kenal, lalu kemudian suami juga memberikan info yang sama, insya Allah selamat. Kan bahasanya memasukkan ke dalam rumah, ini bukan ke dalam rumah lagi, tapi itu BTS dibawa ke dalam. Berarti itu orang-orang yang tidak dikenal sama suaminya dibawa ke dalam kamar. Karena ada kisah ke kamar mandi bawa BTS. Coba, itu perempuan dibawa ke kamar mandi meskipun hanya BBM, meskipun kacim baunya gitu ya. Dibawa ke kamar mandi, kamu di mana sih? Dua kamar mandi tau, ikut kamar mandi. Besoknya ya, biasanya dibawa ke kamar mandi orang spesial luar, jadi kamu spesial. Oh iya, biasanya kalau wajar gitu, kamu pelaku luar. Jadi, ini maksudnya. Jadi kamu tidak berhati-hati. Mesti. Sekarang bagaimana ujian hukum memata-matai? Sekarang kan banyak spy. Dengan 2 juta setengah 400 tahun kita bisa tahu istri kita kirim picture ke siapa, memberikan siapa, kirim voice note siapa, email siapa, apa siapa, semua kesendiri ke email kita, ke handphone kita. Bagaimana dengan ini? Gimana polisi? 2 juta setengah apa? Kita tahu istri kita BPM sama siapa. Kita tahu istri kita kirim picture sama siapa. Kita tahu istri kita kirim voice note sama siapa. Hanya 2 juta setengah. Ini promosi. Jadi sekolah dari sini mohon maaf naik 3 juta setengah. Akhirnya muncul pertanyaan, bagaimana dengan itu? Apakah kita boleh memata-matai? Masih kan muncul. Alasannya kenapa? Untuk menjaga dia. Apalagi bebekan anak-anak kita yang sekarang, gitu kan? Apalagi bebekan anak-anak kita. Kan yang ini jadi SMP, apalagi SMA kita nggak tahu. Apalagi kita punya anak SMA apa lagi? Kalau kita lihat kelakuan kita dulu, ya Allah, ampun berhati Allah terhadap anak perempuan dulu sini yang pernah dilatih lain, ya Allah. Kalau orang tuh sini nggak mau tahu, pernah pernah kayak apa? Takut kita anak kita seperti apa? Kalau kepada anak mungkin ya, tapi kalau kepada pasangan ini yang menjadi dilema yang sangat luar biasa. Saya tidak bisa memberikan keputusan, dikembalikan saja kepada Anda. Kalau Anda merasa perlu menggunakan alat ini, silakan. Tapi kalau Anda akan membuka sakit yang luar biasa, lepaskan. Allah yang jadi urusan ini. Baik, ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah semuanya bisa kenyang ya, sementara saya makan. Kan berkata yang bertahan bila makan itu masya Allah. Yang makan yang tak makan semua sama dapat keberkahan. Insya Allah. Sekali lagi mohon maaf masih banyak kurang banyak kitab yang saya obrolin. Tapi insya Allah mudah-mudahan semua ini ada manfaat. Ya. Buat perkara-perkara yang kurang jelas mungkin kita bisa obrolin. Tapi dibikin itu aja ya Pak, dibikin apa? Misalnya, dibikin daftar list kontak list ya, kasih tahu Jeff Tigore dari kelas Indonesia, jadi tahu kisahnya. Kalau nggak termasuk di kontak semua yang bertanya, ya 238 alpha delta 1 berapa alpha? Saya ulang sekali lagi, 238 alpha delta 1 berapa alpha? Saya ulang sekali lagi, tapi di info ya. Ini ya, gue dari bahasa Indonesia, jadi kalau nanti saya gabungin jadi satu, biar enak. Oke, 238 alpha delta 1 bravo alpha. Oke, ya, gak ada cara belakang. Terus, pi, masalahnya apa? Jawab sedikit, kalau panjang, Pak, kita telepon-teleponan aja, jangan usahin gua. Kalau usahin gua, jawab panjang-panjang. Belum tahu juga itu malah tidak hilang panjang lagi dari gue. Ya, kita cuma kamping, sahabatan, silaturahim, nambahin saudara. Ya, kalau sekiranya bakal panjang, kita baik-baik. Oke? Okay? 238 alfa delta 1 berapa alfa? Alfa delta 1 berapa alfa?
1: Adiba.
0: Adiba, ya. Anak nomor 1. Ya, biasa, kasih malah. Agak mau beri maluan. Baik, alfa delta.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

أستغفر الله العظيم.

yang mengajarkan kita lebih banyak menyebut nama istri, nama suami, anak, harta benda ketimbang kita menyebut nama Allah. Jadi bagaimana bisa disebut kalau kita ini cinta dengan Allah? Kalau di dunia saja jarang menyebut nama Allah. Jadi ya, maka dikirinya dilatih setiap hari setiap hari. Kalau satu-satunya ramai sendiri, malah Allah akan menunjukkan cinta yang hebat dari kita sendiri. Mau Allah murabbi. Apa aku mau bilang orang gila yang penting gila Allah. Masih bagus itu nanti Allah ya. Daripada gila ya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita menjadi. Kita sampaikan semua masalah-masalah kita kepada Allah. Puncak acara adalah doa, bukan cerita. Makanya lucu kalau kita meninggalkan doa. Karena ciri khas orang itu adalah doa. Ya Allah, yang benar, yang adil, yang kerim, yang berkain. Nas'alukai yang mantu Allahul dari ilah ilah. Huwa'an itu

Demikian cerita ceramah Islami kita hari ini. Simak kembali cerita ceramah Islami kita esok hari di 96,2 FM El Sandar.

0: inspirasi hari ini. Illallah la ilaha
1: illallah ma lana rabbun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, jika kita mendengar kata penakluk Konstantinopel, pasti kita teringat dengan sosok seorang khalifah muda, gagah, yang bernama Muhammad. Ya, benar sekali. Ini adalah tentang Muhammad Al-Fatih, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata Muhammad Sang Penakluk. Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah dikenal sebagai salah satu sultan yang sangat semangat dalam berjihad. Bahkan di saat wafatnya pun sedang dalam perjalanan jihad. Sebagaimana yang diriwayatkan secara kuat, bahwa pada bulan Rabiul Awal tahun 886 Hijriyah atau tahun 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih pergi dari Istanbul untuk berjihad. Padahal beliau sedang dalam kondisi sakit yang lumayan parah. Di tengah perjalanan, rasa sakitnya semakin parah dan semakin berat beliau rasakan. Sampai sang sultan pun wafat di tengah pasukannya sebelum sampai ke medan jihad pada hari Kamis tanggal 4 Rabiul Awal 886 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 3 Mei 1481 Masehi. Saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih berusia 52 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Namun tidak ada keterangan yang bisa dijadikan sandaran kemana Sultan Muhammad hendak membawa pasukannya. Ada yang mengatakan beliau hendak menuju Italia untuk menaklukkan Roma. Ada juga yang mengatakan menuju Prancis atau Spanyol. Sebelum wafat, Sultan Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada putra dan penerus tahtanya, yaitu Sultan Bayazid II, agar senantiasa dekat dengan para ulama, senantiasa berbuat adil, tidak tertipu dengan harta dan dunia, serta benar-benar menjaga agama, baik untuk pribadi, masyarakat, dan negara. Semoga Allah membalas jasa-jasa Sultan Muhammad Al-Fatih. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa kondisi kematian seseorang adalah sebagaimana kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang biasa menghabiskan waktu untuk berdakwah, maka kemungkinan besar ia wafat dalam keadaan sedang berdakwah. Adapun jika seseorang biasa menghabiskan waktunya untuk berdagang, maka kemungkinan besar ia wafat dalam keadaan sedang berdagang. Dan ketika seseorang biasa menghabiskan waktu untuk berjudi atau mabuk-mabukan misalnya, maka kemungkinan besar ia akan wafat dalam keadaan sedang berjudi dan mabuk-mabukan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah pendengar, inspirasi kita pada hari ini adalah jadikanlah kebiasaan hidup kita penuh dengan ibadah, sehingga kemungkinan besar kita dapat menggapai husnul khotimah ketika wafat dalam keadaan beribadah. Demikian pendengar, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, di saat jabatan gubernur Basrah ketika itu jatuh ke tangan Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, banyak kaum muslimin yang dibunuh secara zalim. Sebagian orang tidak sabar melihat kekejaman dan kedoliman Al-Hajjaj. Di antara mereka adalah sebagian kelompok yang dipimpin oleh Ibnu Asy'ats yang tengah menggalang dan menyusun kekuatan untuk mengkudeta Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Di tengah gejolak fitnah besar yang merata semacam itu, seorang muslim akan diuji. Siapakah di antara mereka yang tetap berada dalam jalan keselamatan yang ditunjukkan oleh agama? Dan tampaklah orang-orang yang tidak sabar lalu meninggalkan syariat, agama. Oleh karena itu, mari kita menimba ilmu dari seorang alim tabi'in tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi fitnah. Dari Sulaiman bin Ali Ar-Rabi, ia berkata, tatkala terjadi fitnah Ibnu Asy'ats yang hendak memerangi Al-Hajjaj, pergilah Uqbah bin Abdul Ghafir, Abul Jauza, dan Abdullah bin Ghalib untuk menemui Al-Hasan

Allah Al-Hajjaj adalah suatu hukuman untuk kalian, maka kalian tidak akan mampu menolak hukuman Allah Subhanahu wa taala dengan pedang-pedang kalian. Namun bila ia adalah musibah dan ujian untuk kalian, maka bersabarlah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum kepada kalian, karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang memutuskan hukum. Namun mereka tidak menggubris perkataan atau fatwa Al-Hasan Al-Basri. Bahkan mereka mengatakan, apakah kita akan terus mentaati perkataan Al-Hajjaj, si keledai liar itu? Mereka pun tetap nekat keluar bersama Ibnu Asy'ats untuk memerangi Al-Hajjaj, hingga akhirnya mereka semua terbunuh oleh tentara Al-Hajjaj. Kemudian setelah kejadian itu, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, seandainya manusia tatkala diuji dari sisi pemimpinnya, kemudian mereka mau bersabar, tentu mereka akan mendapatkan jalan keluar. Mereka begitu tergesa-gesa menghunus pedang-pedang mereka. Demi Allah, tidaklah mereka datang dengan membawa kebaikan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah sikap seorang alim ketika menghadapi ujian berupa pemimpin yang zalim. Ia menanganinya dengan kepala dingin dan mengajak umat untuk melakukan introspeksi diri serta menjauhi pemberontakan. Karena ia tahu mudorotnya akan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Selain itu, Al-Hasan Al-Basri memberikan solusi kepada umat untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Namun, di sisi lain, Imam Al-Hasan Al-Basri tidak pernah memuji Al-Hajjaj. Bahkan Al-Hasan Al-Basri seringkali menegur Al-Hajjaj, yang mengakibatkan Al-Hajjaj marah besar dan bertekad untuk membunuhnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau menganjurkan untuk bersabar, namun ia tetap beramar ma'ruf nahi munkar serta menasehati pemimpin dengan cara yang baik. Demikianlah sikap Al-Hasan Al-Basri ketika Allah menguji kaum muslimin di Basrah dengan amir atau pemimpin yang zalim. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan jalan keluar dari kisah ini ketika dihadapkan dengan pemimpin yang zalim, yakni senantiasa bersabar, bersabar, dan bersabar. Mudah-mudahan Allah segera memberi jalan keluar kepada kita semua. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat dan menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi.

Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan share. Thank you berat. Rock you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 FM El Sanda. Asik ya makin asik ya baca palanya baca. Selamat petang teman El Sanda ya. Jumpa lagi bareng Ari di Idola kali ini, Indonesia Lawas, untuk edisi malam hari ini ya, yaitu hari Jumat 4 September 2026. Seperti biasa buat teman-teman yang suka dengan lagu-lagu pop kenangannya, ini bisa pergunakan untuk telepon di 352266 atau juga WhatsApp boleh di 0823 181 64 kali 9. Nah, di situ teman-teman yang sana bisa request lagu-lagu pop kenangannya teman El Sanda ya. Jangan kemana-mana, tetap di 96,2 FM El Sanda

0: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT 3 RW 3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Iya, teman Elsa Anda dari Endang Estaurina, rinduku tiada yang tahu ya. Dan ini sudah 17 menit lepas dari jam 6 petang jelang malam hari ini ya. Silakan yang pengen gabung nanti bisa kirimkan untuk WhatsApp-nya atau komen di Facebook Elsa Andanya juga boleh, ataupun yang pengen telepon juga bisa. Ini kita sapa dulu ya yang sudah gabung di member kita, teman-teman. Ada siapa? Mimi Kusnila, selamat petang jelang malam, yang punya catering dapur Sri Muja Majasari. Mimi Nuke juga yang punya meteran di Tugu Lor Sliek. Kang Sony bareng Nok Miah di Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Mama Ruki, Mimi Ias di Bulak Teluk Agung Indramayu ya. Mama Azmil, bos orang-orang di Bumi Mekar Indramayu. Mimi Oja Kang Babil yang punya sarapan depan Masjid Sleman Lor. Kang Adi Tumariti sing duwe anak wadon di Serang Banten juga, ini selamat petang jelang malam ya. Semoga sehat selalu buat semuanya. Kita punya ini dulu yuk, Ermi Kulit Sampai Menutup Mata. Sebelum nanti kita bacain satu persatu yang udah gabung ataupun yang telepon kita nanti angkat ya.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini, multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cup Gul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cup Gul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai ketemu besok ya.
4: New Ultra Capsul, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
4: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus. Ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
7: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
6: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
7: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
8: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
9: Ngorong-ngorong bae Nur, ya ditambani bae. Ayo tek bonceng nak, golek tetes mata prima netra. Kae kaki semput, sing wingi lunga-lunga rembetan, siki wis mari. Berkat tetes mata prima netra.
10: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata Minatu Plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
11: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Pasar Muda 99 di Suryato Serba Jatibarang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5 ribuan. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba. Belanja murah, keluar.

0: hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

0: cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
1: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA, ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Gimana bro? Lancar setoran hari ini?
3: Alhamdulillah, biarpun numpang sepi ya, cuma bisa bersyukur aja, setoran masih bisa ketutup tiap hari. Cuma, akhir-akhir ini aku gampang capek dan ngantuk nih, kalau pas lagi narik.
2: Wah, hati-hati, bahaya itu bro. Nih, seruput ini aja ya, Bio HSA.
4: Usir lelah dan kantukmu, jangan lupa, seruput Bio HSA. Bio HSA dengan kandungan beragam macam buah dan sayuran tropis asli Indonesia di dalamnya mampu penuhi kecukupan gizi, kebutuhan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, aman dikonsumsi oleh siapa saja, dari anak usia balita hingga lanjut usia. Jangan lupa, seruput Bio HSA 3 atau 5 tetes 3 kali sehari. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada. Dapatkan Bio HSA di apotek, toko obat, dan di radio-radio kesayangan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, para nabi dan rasul adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang Allah cintai. Mereka mengemban risalah langit untuk mendakwahi manusia agar menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Walaupun Allah mencintai mereka, tidak mesti Allah subhanahu wa ta'ala merealisasikan apa yang mereka harapkan. Mereka masih dianjurkan untuk mengucapkan insya Allah ketika mencita-citakan sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala pernah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran ada seorang yang bertanya kepada beliau tentang suatu perkara. Lalu beliau berkata, "Besok saya jawab." Dengan keyakinan wahyu dari Allah akan turun. Ternyata wahyu mengenai jawaban terkait tidak kunjung turun. Dan ketika wahyu datang, malah berupa teguran kepada beliau agar mengucapkan insya Allah. Demikian juga kejadian yang dialami Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, Sulaiman bin Daud alaihissalam pernah berkata, "Sungguh, saya akan menggilir 100 istri saya pada malam ini, dan semuanya akan melahirkan anak yang ahli berkuda yang akan berjuang di jalan Allah." Lalu temannya berkata kepadanya, "Katakanlah insya Allah." Tetapi Nabi Sulaiman tidak mengatakan insya Allah. Ternyata dari semua istrinya tersebut, yang hamil hanya seorang istrinya. Itu pun hanya melahirkan separuh anak. "Demi zat yang menguasai jiwaku, seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, pastilah mereka semua akan berjuang di jalan Allah sebagai pasukan berkuda." Dalam riwayat lain yang terdapat di dalam kitab As-Sahihain juga, bahwa Nabi SAW bersabda, Nabi Sulaiman AS berkata, "Sungguh, saya akan menggilir 70 istri saya pada malam ini. Masing-masing akan melahirkan seorang prajurit berkuda yang berjuang di jalan Allah." Akan tetapi beliau tidak mengucapkan insya Allah. Lantas beliau pun menggilir mereka. Ternyata yang hamil hanyalah seorang istri yang melahirkan separuh anak. Lantas anak tersebut

Yahuda. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad ayat 34. Walaqad fatanna Sulaiman, dan sungguh kami telah menguji Sulaiman. Nah, demikianlah pendengar, para nabi dan rasul yang merupakan wali-wali Allah pun masih diajarkan beradab kepada Allah untuk mengatakan insyaallah ketika mencita-citakan sesuatu. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Maka mari kita akhiri setiap perkara yang akan kita lakukan di masa yang akan datang dengan mengucapkan insyaallah. Karena hanya Allah lah yang maha mengetahui tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, teman Elsa ada dari Ani Carrera. Dan ini sudah jam 7 teman Elsa ya. Malam hari ini silakan buat yang baru pada gabung boleh bisa pergunakan untuk teleponnya 352266. WhatsApp-nya di 0823 ya 18164x9. Di situ teman Elsa Anda bisa request lagu-lagu pop kenangannya teman Elsa Anda. Nah, ada siapa? Coba kita buka ya yang pertama. Halo, Elsa Anda.
1: Asiknya. Asik.
0: Iya.
1: Paling
0: hebat C. Sama orang yang drama Ayu bukan?
1: Iya. Apa kabarnya Mas Ari?
0: Alhamdulillah sehat Mariam. Sudah makan malam? Sudah makan malam?
1: Belum mateng nasinya.
0: Waduh, jam segini.
1: Masak sendiri.
0: Iya,
1: Masak
0: sendiri ya. Wis, mantul. Mantap betul ya. Lagunya apa nih, Mariam?
1: Lagunya Seperti Yang Dulu, Kak.
0: Seperti Yang Dulu. Dari?
1: Tahu lupa.
0: Oke, nanti kita cari dulu ya. Salam dulu deh buat siapa?
1: Salamnya buat Mama Mila, Mimi Nuke, Tangga Diungi, Antoni Nokmia, Tanggerang, Putri Juna, Nok Fadila, Nok Sri Yapri, terus Tanggerang, terus ada nggak mas?
0: Adanya dari Ani Carrera yaitu Cintaku Masih Seperti Yang Dulu.
1: Ya udah itu aja dah.
0: Ini. Oke. Salamnya buat siapa lanjut?
1: Spesialnya. Oh iya buat Mama Mega.
0: Mama Mega
1: terus
0: dulu.
1: Terus buat Kang Toto Gandok. Kang Adi Tumaritis.
0: Kang Adi Tumaritis.
1: Maktika Aher.
0: Oke.
1: Buat semuanya aja deh.
0: Semuanya saja.
1: Spesialnya.
0: Spesial. Buat siapa?
1: Mas Ari.
0: Terima kasih.
1: Udah tunggu ya.
0: Oke, tungguin aja.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada tadi Mariam ya yang sudah telepon di 352266. Ini juga Kang Kadi, selamat malam ya. Malam Mas Ari, gimana kabar? Lagunya dari Ebit GAD yaitu Menjaring Matahari katanya. Kirim salam buat fan Elsandanya dulu semuanya. Dan spesial buat Mas Hari aja yang lagi tugas dari Kadi di Gang Jaya. Jadi barang bukan nih. Terima kasih buat Gang Kadi. Terus juga ini ada Nurul. Selamat malam Mas Ari. Lagunya dari Bruri PS5 yang balada seorang minta-minta katanya ya. Salamnya buat Mas Hari duluan dan juga teman Elsanda semuanya saja. Oke. Jangan lupa teman-teman kalau misalkan sekarang lagi kena katarak ya, mata minus, mata plus, rabun senja, silinder, pengamatan ganda, glukoma atau juga sakit mata lainnya, pakai saja obat tetes mata Prima Netra. Harganya Rp150.000 dan Anda bisa dapatkan obat tetes mata Prima Netra di sini di Radio Elsanda FM. Untuk alamatnya Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sleyek, Indramayu.

0: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kep, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
0: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
7: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
6: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
8: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
1: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Iya, teman Elsa, Anda dari Billy Eden terpaku. Dan ini masih bareng hari di Idola Indonesia Lawas. Silakan ya yang pengen gabung bisa pergunakan untuk teleponnya di 352266, WhatsApp-nya di 0823 181 64 kali 9, teman Elsa Anda. Nah, di situ teman-teman bisa request lagu-lagu pop kenangannya. Kita ke WhatsApp kembali. Kali ini ada siapa? Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Miminu ke sing 2 meteran mau bagi salam katanya buat Mama Raja, Mama Mila ya, Mama Nazri, Kang Sony, Yunira Love, Anoktika Aher, Papa Samudra, Toto Risma, Mama Galing, Mama Oyi, Kang Karyanto, Kartono, ada Padila, Kang Wakila juga, Mas Ratno, Uus, Mimi Kusnila, Mas Gandhi, Mbak Wiwin, Mama Ruki, Mimi Iyas, Kang Udin, Bos Orang-Orang, Mama Baim, Adi Tumaritis, Mariam, Putri Sumedang, dan spesialnya buat Mas Ari aja, pengen lagunya Jangan Pisahkan dari Dedi Dores. Iya, Kang Kadi, selamat malam, betul ya. Kang Jayaku, Jening jadi barang Mas Ari, betul. Oh, deket sama Mas Roy ya berarti ya. Terus juga di belakangnya Kang Kadi, ini ada Yuyun, lagi dengerin Elsanda, salam kenal Mas Ari. Lagunya kalau boleh dari Desi Ratnasari, Bukan Aku Menolakmu. Salamnya buat Mas Ari aja duluan, dan juga buat teman Elsanda semuanya saja. Oke, jangan lupa ya buat yang mau gabung di member kita, nanti bisa hubungi saja rekan Roy untuk apa namanya, gimana caranya biar masuk di member Elsanda. Nanti hubungin aja rekan Roy kalau lagi siaran ya. Boleh di situ teman Elsanda untuk yang pengen gabung di member Elsanda. Atau yang sekarang mungkin lagi cari-cari travel umroh yang bagus, terus juga ya terpercaya lah intinya ya. Nah, ini nih teman Elsanda, ada Samira Travel. Kenapa harus pilih Samira Travel? Karena ini adalah travel umroh terbesar se-Indonesia dan telah mendunia. Dan untuk kelebihannya, umroh bersama Samira Travel bisa menggunakan, atau bukan bisa ya, malah menggunakan pesawat Saudi tidak transit. Hotel tidak jauh dari masjid dan tidak naik bus. Terus juga bebas membawa air zam-zam dan bebas bagasi. Free kereta cepat. 1,5 juta juga sudah dapat perlengkapan full, buku doa, dan juga sertifikat umroh. Ada 4 pilihan harga paket teman Elsanda. Brand Ambassador, Citra Kirana, dan Rizky Aditya. Setiap bulannya ada pemberangkatan dari Islamic Center Indramayu. Untuk teman-teman ya, Samira Travel ini telah memenuhi syarat dari Kemenhaj, yaitu 5P. Pasti izinnya, pasti visanya, pasti pesawatnya, pasti keberangkatannya, pasti juga hotelnya. Samira Travel bisa umroh dulu bayar belakangan. Dengan DP 8 juta bisa berangkat umroh, dan cicilan bisa setelah pulang umroh dengan akad syariah. Persyaratan cukup KTP teman-teman ya, KK, dan juga wawancara tanpa jaminan. Samira Travel ini solusi nih bagi yang berniat umroh tapi dananya susah terkumpul. Kenapa? Karena bersama Samira Travel ini bisa nabung teman yang sanda. Bisa DP 8 juta, bisa cash, langsung berangkat ya. Jadi tunggu apa lagi? Niatkan ibadah umroh dan pilihlah Samira untuk travel umroh Anda. Wujudkan impian umroh Anda bersama Samira Travel. Nah, itu dia teman Elsanda ya. Pendaftaran di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu. Atau hubungi Ibu Haja Siska Kartika di 081-7907-1515. Nah, itu dia teman Elsanda ya. Jadi kalau misalkan mau berangkat umroh, bingung cari travel umrohnya, Samira Travel saja.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
3: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Biso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
4: Persembahan Royal Biso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

0: Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
1: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
2: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
2: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
0: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: pukul 8 malam. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Bang, bubur ayam siji ya bang ya.
2: Pedes beli nang.
1: Ya mbu ya, turung mangan-mangan acan, wis takon pedes beli. Oh iya bang, siji maning, buburnya aja nganggo ayam ya bang ya.
2: Lah, triwekin ki, lamun orang nganggo ayam, dudu bubur ayam arane.
1: Lah, riben je mamangku, lamun buburnya nganggo ayam, kita arep mangan apa?

0: 96,2 FM Elsan ya. Sike makinan sike banyak paling hebat cie. Ini masih di Idola teman Elsan ya, Indonesia Lawas. Selamat malam buat teman Elsan semuanya. Yang mau istirahat, mau pokoknya terlelap gitu ya, dicek kembali semuanya teman-teman. Jangan sampai sudah terlelap ada yang kelupaan yang bisa membuat bahaya. Dicek kembali makanya ya. Halo, Elsan deh.
1: Asiknya makin asik, enaknya paling hebat ya.
0: Paling hebat cie.
1: Non. Bagiawan nggak ke suara ya Elsan deh.
0: Oh ya?
1: Karena kabel anak kita bilang wah anak kapal dia nggak suara kapal kah?
0: Jam berapa mah? Hah?
1: Radio yang kene, tapi yang kita dewe.
0: Oh, radionya Mama Milanya aja.
1: Iya. Oh. Kabel angin kah? Baru kini tetap beri anu kata gocel kiri anu pinggir volume ya kata gocel itu dia
0: iya. Banyak angin sih Ma ya, banyak angin ya
1: gocel pinggir volume ya gocel dari suara Ari nomor kok diputus kok ya orang gocel
0: dari iya itu berarti radionya minta ganti tuh. Aduh, lagunya apa mah?
1: Belenggu Cinta Nika Adela.
0: Belenggu Cinta. Oke, salamnya buat siapa?
1: Sama Azil bos orang

0: Ya.
1: Yeah. Aher, Amanazi,
0: Amanazli,
1: terus pun
0: Kang Wakila,
1: sama Bapak Ayah, Mimiku, Mimiku Sinyala, Mama Mawar, terus Mama Oyi, terus Mimi Dakang Maman, Nok Mentul, Mbak Farida, Nok Sri Ata Apri,
0: okay.
1: Terus Lepian, Nok Padilla, terus pun kata Nok Putri Ajun, Putri Sunda, Bang Adi Kemarisi, sama Yaya, Mama Nindi, Nur Aini, Mama Salen, Kang Jaja,
0: Kang Jaja,
1: Kang Udin,
0: Kang Udin,
1: Yang Damalva, Jamal Putra Samudra, Kang Budi,
0: Mimi Nuke mah suaranya bagus ya Mil.
1: Iya,
0: kalau kita
1: Mi,
0: maaf, kudu nun
1: rokne ning HP ri.
0: Oh, ning HP mah bener ya, Maya?
1: Bener, saking ngerti. Hati radio. Ning rokne
0: HP ora bisa telepon ri. Awas kabur maning. Awas kabur maning, gepek gepek.
1: Tangannya ucil kok. Api terbang. Buat semuanya aja.
0: Semuanya saja.
1: Seperti
0: okay.
1: Terus hari saya selalu.
0: Amin.
1: Udah ngerahnya nih.
0: HP.
1: Saya tangannya usul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mamil yang sudah telepon di 352266. Ini juga malam Mas Ari sama Mama Azmil mau bagi salam katanya buat Mama Mila, Mama Baim ya. Ada Mbak Farida, Mama Galing, Mama Zahira, Mama Yayang, Mas Gandhi, Mbak Wiwin, Noktika Aher, Geral, terus juga ada Kang Toto ya. Makasihnya buat Mas Hari aja, sehat selalu. Spesialnya buat Mama Mega Bos Orong-Orong. Lagunya Kaulah Segalanya. Oke. Assalamualaikum Mas Hari, waalaikumsalam. Mau request lagunya Antara Hujan dan Cinta dari Nia Daniyati. Ini mau bagi salam buat Yunira Lova, Tika Aher juga disalamin ya, Mama Mela, Mama Oyi, ada Mama Baim, Mama Azmil, Mama Galing, Ma Wiwin, Mama Reza, Kang Toto, Risma, Bungkusna, Kang Kartono, Kang Pancawala, Bos Orong-Orong, Nok Putri Sumedang, Kang Gandhi, Geral, Andi Cilop, dan super spesialnya buat Mas Ari aja yang lagi tugas. Semoga sehat selalu ya, dari Mbak Ida Farida. Oke, Mbak Ida Farida selamat malam. Terus juga Mama Azmil tadi, Mama Mila juga ya, yang lagi kerepotan megangin antena katanya ya. Belenggu Cinta dari Nika Ardila tadi diminta sama Mama Mil. Ini dia.

0: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: Aki, ya tinggal di samping anyar nih nih. Oke, sedau jeng lipen ini. Hebring kan?
2: Duh.
1: Ih, dasar salah tipika sebelin. Ih.
2: Boro-boro muji, sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
1: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran, Aki. Wahaya.
2: Dah. Ubaran kemana?
1: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geus ka uji jeung kapercaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeung sajabana.
3: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sleuk, Indramayu.
5: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cup Gul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cup Gul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai ketemu besok ya.
4: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, Modern Market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
4: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
7: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
6: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
7: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
6: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
7: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
8: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
9: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah, sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
10: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
11: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu.
0: seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

hujan dan cinta teman Elsa dari Nia Daniati. Tadi yang suka sama lagu ini barusan kita dengerin ya. Yang suka tadi kalau nggak salah ada Mbak Ida Farida, bukan ya? Iya betul, Mbak Ida Farida ya. Kita langsung aja ke WhatsApp berikutnya. Malam Elsanda, ada Mas Kadorit di Lea Ilir, mau lagunya Gelas-Gelas Kaca. Salamnya buat fan Elsanda semuanya saja. Oke, Elsanda, lagunya Rasa Cinta dari Rinto Harahap atau Tangan Tak Sampai. Salam buat semua fan Elsanda, buat pengarinya sehat selalu. Amin. Dari Kang Adam di Ciputri Raja Galuh. Terima kasih buat Kang Adam ya. Ini juga selamat malam Mimi Kusnila, Mimi Nuke, Kang Sony Nokmia, Mama Ruki, Mimi Ias, Mama Azmil, Bos Orong-Orong, Mimi Oja, Kang Babil, Kang Adi Tumaritis juga selamat malam ya. Semoga sehat-sehat selalu buat semuanya teman Elsanda. Nah, ini masih ada beberapa lagu lagi spesial buat teman Elsanda semuanya. Kita pilihin dari Dian Piscesa dulu ya, Habis Manis Habislah Sayang. Ini dia.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pindian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sleieg, Indramayu.
3: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
6: Pendengar, tahukah Anda? Dalam pola makan sehat, buah dan sayur adalah dua jenis makanan yang pasti masuk ke dalam daftar. Tentunya bukan tanpa alasan, karena buah dan sayur kaya akan vitamin, serat, kalium, magnesium, dan antioksidan. Pola makan yang mencakup buah dan sayuran dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi resiko penyakit jantung dan kanker, serta meningkatkan kesehatan pencernaan. Jadi, terbayangkan apa saja dampak jika kita kurang mengkonsumsi buah dan sayur. Dampak jangka pendek mungkin dapat berupa sering mengalami gangguan pencernaan seperti sembelit, diare, dan wasir. Namun dalam jangka panjang bisa juga meningkatkan resiko anemia, penyakit kardiovaskular, hingga kanker. Terlebih, jika kita tidak menerapkan gaya hidup sehat lainnya, seperti olahraga rutin. Cegah gangguan pencernaan dan penyakit lainnya, jangan lupa seruput Bio HSA. Cukup 3 atau 5 tetes 3 kali sehari. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek, toko obat, atau di radio-radio kesayangan Anda.

0: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
2: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
4: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Iya, teman Elsa, Anda kebersamaan kita cukup sampai di sini saja. Terima kasih buat semuanya dan mohon maaf kalau misalkan Ari punya salah kata ya, atau juga kata yang kurang berkenan. Selamat beristirahat dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, bye-bye.

Inspirasi Elsanda. Teman Elsanda, apapun yang terjadi sepanjang hari ini, yakinlah bahwa semua atas kehendak dan rencana Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat.

Inspirasi El Sander. Selamat pagi teman El Sander. Hari yang dinanti untuk beraktivitas telah tiba. Sambutlah hari ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mulai dengan niat yang baik dan tulus, dan tebarkan kebaikan untuk sesama. Mari warnai hari ini bersama 96,2 FM El Sander.

0: Mutiara El Shenda.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimiliki."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 FM Elsanda. Asiknya mungkin asik, hebatnya paling hebat C. Selamat pagi teman Elsanda, jumpa lagi bareng Ari ya di Spada. Selamat pagi Elsanda. Untuk edisi hari ini, hari yang kelima di bulan September 2026. Dan seperti biasa buat teman-teman, nanti akan ada lagu-lagu dangdut yang energik plus informasi yang terhangat, ter-up-to-date di pagi hari ini.

0: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Pasar Muda 99 di Suryato Serba Jatibarang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5 ribuan. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba, belanja murah, keluarga.

0: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
0: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

96,2 FM Elsan deh. Sike makin asike banyak paling hebat. Ini ada merinding dari duo racun teman-teman ya. Dan sekarang sudah masuk di menit ke-21. Lepas dari jam 6 pagi hari ini teman Elsan deh. Langsung saja yuk kita ke informasi yang pertama dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Di mana pemerintah Kota Palembang, teman Elsanda, Sumatera Selatan, ini mempercepat proses pendataan calon penerima bantuan bedah rumah tidak layak huni atau RTLH untuk memastikan program tersebut tepat sasaran. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa di Palembang, Jumat kemarin mengatakan bahwa pihaknya mendorong segera dibentuk tim fasilitasi dan verifikasi untuk mempercepat proses pendataan serta memastikan calon penerima bantuan ini memenuhi ketentuan, teman Elsanda. Dari sekitar 3.067 RTLH yang menjadi perhatian, sebanyak 1.735 rumah ini telah terakomodir melalui program yang berjalan. Salah satu kendala yang selama ini dihadapi adalah persoalan status kepemilikan rumah, termasuk rumah warisan katanya ya. Pemkot Palembang mencatat 3.067 unit RTLH tersebar di 18 kecamatan yang perlu direnovasi. Data tersebut menjadi salah satu dasar menentukan prioritas penanganan RTLH di Kota Palembang. Dia juga menjelaskan Kecamatan Kertapati tercatat memiliki RTLH sebanyak atau juga terbanyak dengan 407 unit, disusul Gandus 376 unit, dan Seberang Ulu 1 sebanyak 331 unit. Selain itu teman Elsanda, Kecamatan Kalidoni 280 unit, Ilir Barat 2 yaitu 264 unit, Seberang Ulu 2 itu 248 unit, Pelaju 228 unit, Ilir Barat 1 206 unit, Sukarami 188 unit, Jakabaring 152 unit, Kemuning itu 86 unit, Sako 76 unit, Sematang Borang 69 unit, Ilir Timur 2 62 unit, Bukit Kecil 42 unit, Ilir Timur 1 28 unit, Alang-Alang Lebar 18 unit, dan Ilir Timur 3 itu sebanyak 6 unit, teman Elsanda. Nah, data tersebut menunjukkan persoalan RTLH masih cukup dominan di kawasan Seberang Ulu 1 dan Seberang Ulu 2 serta sejumlah wilayah yang memiliki karakteristik permukiman di sekitar bantaran sungai. Pemkot Palembang juga terus melakukan penanganan kawasan bantaran sungai melalui berbagai program perumahan. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengurangi kawasan kumuh sekaligus menyediakan hunian yang lebih layak lagi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, teman Elsanda. Nah, untuk program tahun 2027, Pemkot Palembang telah melakukan koordinasi agar pendataan dan juga pengusulan calon penerima dapat dilakukan lebih optimal. Data rumah tidak layak huni yang belum terakomodasi pada program sebelumnya itu akan kembali diinventarisasi ya, sehingga dapat menjadi bahan pengusulan pada program berikutnya, teman Elsanda. Terus juga di situ, melalui penyederhanaan regulasi, percepatan verifikasi dan juga penguatan pendampingan masyarakat, program bedah rumah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian sekaligus mendukung penataan kawasan permukiman di Kota Palembang, katanya teman yang sanda. Nah, info ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Selamat pagi. Ini kita sapa dulu nih buat yang udah gabung di member kita ya. Ada Mimi Kusnila, selamat pagi Mi. Yang punya dapur atau juga yang punya catering dapur Sri Muja Majasari. Mimi Nuke juga selamat pagi. Yang punya meteran di Tugu Lor Sliek, Kang Sony bareng Nokmia di Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Mama Ruki Mimi Ias di Bulak Teluk Agung. Mama Azmil, bos orang-orang, selamat pagi di Bumi Mekar Indramayu ya. Mimi Ojek Kang Babil yang punya sarapan depan Masjid Sleman Lor. Kang Adi Tumaritis sing duwe anak wadon di Serang Banten, ini juga selamat pagi.

0: sini, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak. Sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol. Saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
6: Nama saya Iku, Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung, bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: 96,2 FM, El Sanda. Paling hebat, je.
3: Lieutenant, prepare for landing.
4: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
5: Kep, langsung pulang ke rumah?
6: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Kep?
6: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
5: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
6: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
5: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
6: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
6: Oke, sampai besok ya. Bye.
0: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
0: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
7: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
8: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
7: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
8: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
9: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
10: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
11: Nama saya itu Warik Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah lama, hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya. Ada tayangan, siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu. Tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. 12, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
9: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
12: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
2: Rp15.000. 96,2 FM El Sanda. Paling Baje.

96,2 FM El Sander, Sike Magena, Sike Baca Paling Ebace, Ikif Kawazima Akang Kendang, teman-teman ya. Masih bareng hari di Sepada, dan kali ini kita ke info berikutnya, teman-teman. Ini Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan tanamkan kesadaran pajak sejak dini kepada para siswa SMP Negeri 8 Makassar melalui kegiatan pajak bertutur 2026. Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Makassar Selatan Faisal Amansyah dalam keterangannya di Makassar Jumat kemarin menegaskan pentingnya menanamkan kesadaran pajak sejak dini sebagai bagian dari upaya membangun masa depan bangsa. Generasi muda itu adalah penerus bangsa sekaligus calon wajib pajak yang kelak berkontribusi bagi pembangunan. Pajak bertutur hadir sebagai upaya DJP membangun budaya sadar pajak yang berkelanjutan, teman yang sanda. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 8 Makassar, Nur Aini ARMPD, dalam kesempatan yang sama itu menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini di sekolah yang dipimpinnya, teman yang sanda. Jadi di situ edukasi tentang pajak sangat penting untuk dikenalkan sejak dini kepada anak-anak sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Kegiatan ini juga membuka wawasan siswa dan siswi kami bahwa pajak merupakan bagian dari gotong royong membangun Indonesia, teman yang sanda. Kegiatan pajak bertutur 2026 diisi dengan kuis interaktif, permainan untuk menambah konsentrasi para siswa, dan materi bertemakan perpajakan yang disampaikan oleh Andi Wawan Mulyawan dan juga Bakri Tanga sebagai penyuluh pajak, teman yang sanda. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar tentang pajak secara lokal, tetapi juga dapat merasakan semangat kegiatan nasional yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Dengan metode penyampaian yang ringan namun bermakna, siswa diharapkan lebih mudah memahami pentingnya peran pajak dalam pembangunan bangsa. Acara pajak bertutur ini berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia di 532 sekolah baik tingkat SD, sekolah rakyat, SMP, dan juga SMA, teman yang sanda. Nah, itu dia ya. Dan info ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Aceh.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
0: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
6: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
7: El Sanda.
0: Paling hebat, Jeh.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.
2: Pukul 7 pagi, saatnya Bodoran El Sanda.
3: Bang, bubur ayam siji ya bang ya.
4: Pedes beli nang.
3: Ya mbu ya, turung mangan-mangan acan, ustakon pedes beli. Oh iya bang, siji maning, buburnya aja nganggo ayam ya bang ya.
4: Lah, triwekin ki, lamun orang nganggo ayam, dudu bubur ayam arane.
3: Lah, triben je mamangku, lamun buburnya nganggo ayam, kita harap mangan apa?